Jadi kita tunggu aja apakah kuadriliun ini harus dibayarkan oleh si Meta ini ya, atau Meta ya udah karena ini berbasis platform ya it's okay, saya udah menuruti regulasi yang ada. Nah, kita tunggu aja teman Pro 2 hasilnya seperti apa, apakah mereka tetap harus membayar kuadriliun itu. Ya, tunggu aja lah ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Informasi cuaca pagi ini.
3: Oke, teman Pro 2, kita akan update informasi cuaca untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Ya, untuk hari ini edisi Jumat tanggal 21 Agustus 2026 yang akan disampaikan oleh forecaster Nurjana tentunya dari BMKG Ahmad Yani Semarang.
4: Selamat pagi para pendengar Pro 2 FM Solo. Ikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Surakarta dan Jawa Tengah hari ini. Jumat 21 Agustus 2026, mulai pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Di wilayah kota Surakarta, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan, kemudian untuk sore dan malam cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Udara berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian wilayah Jawa Tengah secara umum, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk sore hingga awal malam cuaca pada umumnya berawan. Ada potensi hujan ringan lokal tidak merata di daerah pegunungan tengah dan sekitarnya. Kemudian dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau perlu diwaspadai adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membakar sampah dan membuang puntung rokok secara sembarangan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian untuk informasi cuaca hari ini.
2: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
8: Teman Pro 2, kita update informasi seputar lalu lintas pagi ini ya di wilayah Surakarta dan sekitarnya langsung bersama dengan Kak Bagus dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Kak Bagus.
9: Pagi kembali Kakak Sisilia.
8: Iya, salam sehat selalu ya Kak Bagus ya.
9: Amin ya, semua-semua juga untuk teman-teman berdua.
8: Oke, baik. Kak Bagus, monggo untuk informasi terkait dengan pantauan arus lalu lintas di Surakarta dan sekitarnya.
9: Selamat pagi untuk pendengar berdua, baik dimanapun kita sampaikan untuk pantauan lalu lintas di pagi hari pengembangan Cisirum Dinas Perhubungan Kota Surakarta terpantau untuk pintu masuk Kleco dari Jalan Ahmad Yani Pabilan Sukarjo mau masuk ke Slamet Riyadi Kota Surakarta dari barat maupun sebaliknya dari timur terpantau ramai lancar, maupun dari Jalan Papangan atau dari sisi selatan juga ramai ada, dan itu berserah sisi timbul ke Paroka, baik dari Provinsi Sukarjo maupun dari Slamet Riyadi sisi barat maupun timur juga lancar. Dari bisa di Kerten untuk sisi kaki barat terpantau lumayan untuk antrian, masih ramai di pagi hari ini, maupun di Jalan Ahmad Yani dari arah Tegusnya juga terpantau ramai lancar. Dari bisa di sisi timur Rosari terpantau dari barat juga ramai, maupun dari timur lancar, maupun dari Hasanuddin juga terpantau lancar. Dan kita bisa simpang, mohon maaf, di Jalan Perintis juga lancar karena satu arah dari timur maupun dari barat ke selatan. Dan juga ke selatan ke simpang 3 Pasar Kembang di Jalan Kabangan, Pasar Kabangan di Jalan Rajiman, baik dari arah barat maupun timur juga terpantau ramai lancar. Dan kita bisa sisi baratnya simpang 3 Jungke baik dari Agus Salim maupun dari Rajiman Sisi Timur Barat juga terpantau ramai lancar dan bisa ke sisi barat di Pajang atau Makam Haji. Baik yang dari barat mau masuk dari barat mau masuk ke Kota Surakarta juga ramai lancar, maupun dari Jalan Transisto ataupun Joko Tingkir dari lapangan Makam Haji juga ramai lancar. Cuman Kak Sisi yang bisa kita sampaikan.
8: Iya.
9: Pendengar Pro 2 di pagi hari ini, taatilah rambu lalu lintas, utamakan keselamatan dan kecepatan. Tertib berlalu lintas, cermin budaya wong Solo. Selamat pagi.
8: Selamat pagi, terima kasih Kak Bagus atas informasinya. Salam sehat selalu. Oke. Okay. Baik. Ya, teman Pro 2 itulah tadi ya informasi langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta bersama dengan Kak Bagus terkait dengan pantauan arus lalu lintas di Surakarta dan sekitarnya pagi ini.
7: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: yang
1: wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

Biar aja menjadi kenangan ya sama Pro 2 ya. Ini pagi-pagi kayaknya sih kita lagi ngebahas sesuatu yang melo-melo tapi versi apa ya? Versi high class gitu. Enggak bercanda. Ya pokoknya apapun itu ya, lagu dari Raisa dan Ahmad Dhani dengan Biar Menjadi Kenangan itu udah nemenin kita di pagi hari ini teman Pro 2. Masih ada bakal banyak lagi lagu-lagu pilihan yang diputerin pagi ini teman Pro 2, jadi kamu jangan kemana-mana. Nah, lanjut kayaknya udah waktu menunjukkan untuk kita ajak kamu teman Pro 2 ya, gabung di Battle Song Today. Ya, yeah. Jadi Battle Song Today pagi ini aku mau battle kan dua lagu yang bernuansa sumpah. Sumpahin siapa nih? Enggak, sumpahnya yang positif teman Pro 2. Positif enggak tuh kan? Enggak. Ini judul aja, judulnya sumpah-sumpah gitu kan ya. Yang pertama ada Selina Grace dan Adi Rianto dengan Sumpah Rianto enggak tuh? Adi Rianto dengan Sumpah Mati. Yang mana Sumpah Mati ini tuh lagi menduduki posisi belum pertama teman Pro 2 tapi tiga besar di Indonesia Top 20. Minggu ini, wah keren banget sih teman Pro 2 ya. Dan satu lagi lagunya yang agak-agak apa ya, kalau Cecil bilang tuh oke juga, nanti oke juga dibilang sama Kak siapa namanya, sama Kak Catur, oke juga berarti ada enggaknya dong, enggak, oke, sama-sama oke maksudnya gitu ya. Sama-sama oke tapi memang agak lawas, sama-sama lawas sebenarnya karena Selina Grace juga nyanyiin ulang gitu ya, aransemen ulang teman Pro 2. Ada Mahadewi dengan Sumpah I Love You. Gimana lagunya Sil? Kita puterin dulu yang Selina Grace deh teman Pro 2 ya. Yang Sumpah Mati Selina Grace dan juga Andi Rianto.

Aduh, lagunya tuh dalam banget, kayak lagu udahlah. Nah, lanjut lagi tuh Bro 2. Yang satu ini vibes-nya kalau tadi agak-agak melo, yang satu ini agak-agak up sedikit lah ya, boleh. Jadi persaingan yang sangat ketat ya sama Bro 2. Lagu selanjutnya ini dari Mahadewi dengan Sumpah I Love You.

Nah itu dia tadi lagunya Mahadewi ya. Mungkin kamu agak-agak lupa lagunya, jadi aku kayak mengingatkan lagi. Aku lagi mencari yang versi melonya, tapi aku belum nemu. Akhirnya ya udahlah ya, beda beat it's okay. Tapi maknanya kan tetap dapet ya teman pro 2. Yang satu sumpah mati, yang satu sumpah I love you. Nah kamu sumpah yang mana teman pro 2 ya? Jadi caranya gampang banget untuk ngevote ya teman pro 2. Kamu tinggal kirim pilihan kamu, apakah sumpah matinya Selena Grace or sumpah I love you-nya Mahadewi. Kirimkan aja langsung ke WhatsApp 081327866966. Tapi sebelumnya aku mau nyapa dulu ada Kak Musang ya. Kak Musang di Solo Baru yang katanya mau request lagu Sampaikan Rindu ya Kak dari Liodra. Spesial buat si pemilik lagi. Ya benar nih, si pemilik parasut biru. Wow, pemilik parasut biru. Aku jadi bertanya-tanya kakak ya, itu siapa kira-kira? Selamat mengikuti kejuaraan internasional para layang di Wonogiri. Kuasai angin, avatar kali ah, angin lah apa api. Tapi ini beneran teman pro 2. Dia menyemangati si pemilik parasut biru itu. Katanya kuasai angin, terbanglah dengan tenang dan mendaratlah dengan senyuman. Semangat, semangat. Semoga disampaikan salammu melalui udara ini ya, sehingga terbawa angin dan sampai ke parasut biru ya. Parasut nggak tuh untuk nggak berubah jadi i ya, beda maknanya soalnya. Oke, beralih dari parasut biru teman pro 2 ya. Ada Kak Hendra juga yang nanya, selamat pagi semuanya teman pro 2, permisi, ini yang siaran pagi ini siapa? Yang pagi ini siaran Sisil yang mengudara ya kak. Oke, lanjut lagi teman pro 2, jadi bagi kamu yang mau vote jangan lupa ya langsung kirimkan. Kamu pilih Selena Grace Sumpah Mati or Mahadewinya Sumpah I Love You. Kirim ke 081327866966.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

tadi kita lagunya agak melo-melo gitu ya teman Pro 2. Bukan melo nadanya sih, lebih kayak ke maknanya. Nah sekarang tuh kalau ada 9 nyawa, aku baru menyebut 9 naga, salah kakak ya. Kalau ada 9 nyawa tuh isinya dia semua gitu ya teman Pro 2. Udah penuh hati ini rasanya. Ya kan? Oke deh teman Pro 2. Tadi udah ada lagu alamaknya ya, 9 naganya. Enggak 9 nyawa deh. Kenapa enggak di judulnya ditulis 9 nyawa gitu ya? Ya enggak lah ya, enggak mau ngalahin kucing ya teman Pro 2 ya. Jadi alama aja gitu mungkin. Ada dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif teman Pro 2. Nah, kita balik lagi nih ke Battle Song Today yang pagi ini bakal mengadu dua lagu. Memang temponya agak berbeda karena aku mencari tempo yang agak sama, yang agak melo-melo juga. Tapi judulnya Sumpah I Love You itu agak, tadi belum nemu, bukannya agak sulit tapi belum nemu gitu ya. Akhirnya itu oke lah, kita pakai aja yang originalnya, enggak originalnya teman Pro 2 ya, yang aslinya. Kalau gitu kita mau adu dua lagu pagi ini, ada Selena Grey, Sumpah Mati, dan juga Mahadewi, Sumpah I Love You. Ayo dong, mana nih suara yang pendukung Selena Grey, mana pendukung Mahadewi ya, yang Sumpah I Love You dan juga Sumpah Mati, sama-sama sumpah, kamu pilih yang mana? Langsung aja ya vote di 081-327-866-966. Oke, aku mau puterin dulu sepenggal lagu dari Selena Grey dengan Sumpah Mati.

Nah itu dia lagu Selena Grace Teman Pro 2 dengan Sumpah Mati. Satunya lagi yang sama-sama sumpah juga, tapi kali ini Sumpah I Love You Teman Pro 2 ya, dari Mahadewi.

Nah itu dia teman Pro 2, lagu Mahadewi Sumpah I Love You. Jadi kamu vote yang siapa nih, Selena Grace kah Sumpah Mati atau Mahadewi Sumpah I Love You? Cara vote-nya gampang, ketik aja siapa yang kamu pilih antara Selena Grace or juga Mahadewi. Langsung kirim ke 081327866966 ya teman Pro 2, aku tunggu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: mau nunjukin kamu. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

udah ya, kita buat romantis ya teman Pro 2. Jadi jangan ragu-ragu lagi buat kamu. Setelah lagu-lagu galau, lagu-lagu happy, pokoknya ya semuanya deh bakal kita puterin ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng aku Sylvia Z, tentunya teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu satu jaman lagi. Yeay, sejaman lagi pulang, sejaman lagi pulang. Gak terasa ya sejaman lagi tuh udah pulang aja. Tapi tugasku tidak selesai sampai di sini teman Pro 2 ya, karena kita masih bakal ada Battle Song Today yang mengadu dua lagu tentang sumpah kayaknya hari ini ya. Yang pertama ada Selena Grace, Sumpah Mati, dan juga Mahadewi, Sumpah I Love You. Itu yang masih bisa kamu vote ya teman Pro 2. Ini mana pendukungnya Selena Grace yang dari kemarin minta lagu Selena Grace ya, mana ini? Sisil tunggu pokoknya ya. Terus ada juga Mahadewi, Sumpah I Love You. Kalau lupa lagunya, Sisil bakal puterin. Sebentar ya, aku bakal puterin nih teman Pro 2 buat kamu. Lagu yang pertama ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

Nah, itu dia potongan lagu Selina Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Walaupun suara Andi Riantonya enggak kedengeran, ya enggak apa-apa. Kan main musiknya. Cie, pengiring musiknya. Oh, sih. Lanjut lagi yang kedua ada Mahadewi teman pro 2 ya, yang lagunya Sumpah I Love.

love you-nya Mahadewi sama Pro 2. Jadi kamu pilih yang mana? Mau sumpah mati Selena Grace atau sumpah I love you-nya Mahadewi? Udah langsung vote aja, kirim ke 081327866966. Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitu ya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

Teman Pro 2, kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Dan kita kayaknya udah waktunya untuk berhitung, hitung ya. Berhitung di mana hasil vote pagi ini antara Selina Grey Sumpah Mati dengan Mahadewi Sumpah I Love You. Pertama, aku mau baca WhatsApp dari Kak Endang. Kak Sisil, apa kabar? Aku boleh minta lagu enggak? Katanya, bara suara yang terbuang dalam waktu. Oke. Nanti aku bakal cari ini ya buat Kak Endang. Terus juga vote-nya aku pilih Sumpah Matinya Selina Grace. Oh, makasih Kak Cicilku, cama-cama. Gimana kabarnya Kak Endang, sehat ya? Wah, baik Mbak, sehat katanya. Mbak Sisil, sehat ya? Sehat dong, selalu semangat pastinya ya. Terima kasih Kak Endang, nanti ditunggu lagunya ya. Makasih juga udah vote. Lanjut, ada Kak April yang vote Sumpah Mati juga. Ada Kak Muhammad Alwi yang vote untuk Mahadewi nih, teman Pro 2. Dilanjutkan ada Kak Dita Sari. Kak Dita Sari katanya vote untuk Sumpah Mati. Oke, kita coba simpan dulu ya Sumpah Matinya Selina Grace. Lanjut lagi ada Kak Ricky Dias ST yang vote untuk Sumpah I Love You by Mahadewi. Ada Kak RBM Family yang vote Sumpah I Love You-nya Mahadewi. Aduh, angkanya seimbang nih, tapi sabar kawan-kawan, belum selesai kawan-kawan ya. Ada Kak Catur juga. Oh nih, bilang aja gak oke, udah simple. Blak-blakan aja Kak Sisil, teman Pro 2 paham kok. Kak Catur boleh gak sih? Ih, stikernya tuh gemes sekali. Terima kasih sudah memberikan aku stiker-stiker yang gemes. Selera saya sih Selina Grey Sumpah Mati. Oke, siap. Aku bakal cross dulu. Lanjut, Mr. Johnny. Yes, Papa.

spot untuk Sumpah I Love You-nya Mahadewi ya. Aduh, skornya imbang terus nih dari tadi. Ada Lea. Ada Kak Lea, Pisces ya. Selamat pagi Kak, aku pilih Mahadewi. Terima kasih, kembali kasih. Lanjut lagi ada Kak Danu Fadilah 13, vote untuk Mahadewi. Ada Kak Ninda Tiara Harum Sekarwani, sepanjang hari Selina Grace sumpah mati dong. Selina Grace sumpah mati ya Kak, Selina Grace dong. Iya, Selina Grace. Terus ada juga Kak Diaris Tanti, apakah memilih juga Selina Grace? Betul sekali kakak-kakak. Vote untuk Selina Grace tuh, angkanya sama lagi. Aduh, hasil akhirnya gimana ini ya? Apakah Selina Grace yang akan memenangkan vote pagi ini? Atau akan dimenangkan oleh Mahadewi dengan sumpah I love you? Ada, tadi ada Kak Diah Ristanti, sekarang ada Kak Riyati Titi yang vote untuk sumpah I love you-nya Mahadewi. Ada juga lanjut ke Akbar atau Scorpio ya yang vote untuk sumpah matinya Selina Grace. And then ada Kak Evi di Boyolali vote untuk Selina Grace, sumpah mati. Terus ada dari Kak siapa ini? Kak Cael. Kak Cael vote untuk Selina Grace, Yamin, sumpah mati. Oke kakak, Mimin cross dulu ya. Lanjut ada Kak Rizky. Oh Mbak Rizky nih katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Produ FM. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aku Mbak Rizky di Pacitan Jawa Timur. Mau request lagunya Sandi Sandoro ya yang judulnya Malam Biru. Kalau buat lagu yang lagi diadu, aku pilihnya Mahadewi yang judulnya Sumpah I Love You. Oke, salamnya buat semua pendengar dimanapun berada, selamat beraktivitas aja ya. Dan semoga dimudahkan dalam segala urusan. Buat yang bertugas siaran, semangat siarannya, semoga hari ini selalu menyenangkan ya. Amin, amin, amin. Oke teman Pro 2, ini sebagai babak penentu pagi ini ya. Jadi ada Kak Dewi Satrio yang vote Mahadewi Sumpah I Love You. And then ada Kak siapa ini? Ding di di ding sebagai penentu kita pagi ini. Ada Kak siapa ya? Oh, Nose. Ada Kak Nose yang vote jelas sumpah mati Selina Grace dong, Kak. Makasih banyak ya, Kakak. Sama-sama. 1 2 3 4. Berarti 1 2 3 4. Ya ampun, tipis banget loh pemenangnya, teman Pro 2. Kita sudah tahu pemenangnya pagi ini siapa teman Pro 2. Pagi ini dimenangkan oleh Selina Grace dengan Sumpah Mati. Selamat, yeay untuk Selina Grace yang memenangkan Battle Song Today pagi ini. Dan terima kasih juga para pendukungnya Selina pastinya ya, Sumpah Mati pasti pada senang banget. Karena pagi ini lagu dia atau lagu Selina ini menjuarai Battle Song Today pagi ini. Dan FYI teman Pro 2 ya, kalau misalnya lagu Selina Grace ini lagi berada di posisi kedua Indonesia Top 20 minggu ini. Makanya vote terus supaya dia bisa naik ke posisi pertama gitu teman Pro 2. Nah tapi gak kalah seru dan keren juga, bagus juga ya dari Mahadewi ada Sumpah I Love You. Karena poinnya cuma beda 1 poin aja teman Pro 2. Ya tapi gak apa-apa walaupun di posisi kedua tapi sama-sama bagus kok. Tenang aja tuh Kak Catur, sama-sama bagus gitu ya. Oke deh teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang sudah vote. Dan setelah ini kita bakal balik lagi untuk update informasi-informasi buat kamu. Kalau gitu langsung aja ya kita puterin lagu juara kita di Battle Song Today pagi ini. Ada Selina Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Ati CB. Bila Raisa.
2: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
3: Sedia aku sebelum hujan,
0: ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
4: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola featuring Laleil Manino.
5: Rayumu kan tak kalah.
0: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
6: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali, Mahalini.
7: Bawa dia kembali bersamaku.
0: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
3: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir Kali, Wijaya 80.
4: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan.
5: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
0: Firasat, Marcel.
6: Firasat, ku ingin kau tercapai pula.
0: Kau, Glenn Fredly.
7: Kau, bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.
8: Sudah pula, bukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.
9: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Requestan dari Kak Catur yang alias AKA Lukman, AKA siapa lagi? Artinya juga Sisil harus turun mengudara nih, teman Pro 2 udah selesai untuk nemenin kamu di Surakarta pagi ini. Selamat pagi teman Pro 2 ya di Sepada. Ketemu lagi besok pagi, jadi jangan bosan-bosan dengerin suara aku di pagi hari. Ya, saya selalu buat kamu semua teman Pro 2 ya. Bye-bye. My breath fogged up the glass,
1: and so I drew a new face and I laughed. I'm Yours oleh Jason Mraz dirilis pada tahun 2008. Sayang banget single yang satu ini gak pernah jadi jawara di Billboard Hot 100 yang hanya peak di urutan 6. Dengan nada ceria, I'm Yours berkisah tentang seseorang yang merasa dirinya adalah milik seseorang. Lagu ini ditujukan kepada orang yang dicintainya. Kalau kamu sekarang lagi ngerasa bahwa kamu milik seseorang, I'm Yours dari Jason Mraz bisa jadi pilihan soundtrack jiwamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, kembali kita update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Z.
0: Info Pro 2.
1: Kabar pertama datang dari Los Angeles, teman Pro 2. Netflix merilis trailer resmi sequel dari film serial A Different World. Kehadirannya membawa kembali penonton ke Hillman College, di mana perguruan tinggi fiksi yang secara historis itu diperuntukkan untuk mahasiswa kulit hitam. Film serial ini juga merupakan kelanjutan dari sitkom NBC berjudul sama yang tayang pada tahun 1987 hingga 1993. Dilansir dari Variety pada Rabu kemarin, teman Pro 2, serial tersebut tuh sebelumnya merupakan spin-off dari serial populer The Cosby Show.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ngopo iki? Tawuran lagi, bentrok lagi.
1: Lah itu lho Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Piye? Rese? Kan kamu yang nenangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh, mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa lidin ibu?
2: Iya, Bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
2: Oke, Bu. Matahin lidi satu aja gampang. Nih.
1: Lah ini namanya gak adil, Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman, lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
2: Oke, Bu. Susah, Bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
0: Heh, kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa, Ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
3: Iya, Bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
3: Paham, Bu.
0: Paham benar tidak kalian?
3: Paham, Bu.
4: Berarti kita udah akur, gak jadi dihukum kan, Bu?
0: Weh, nak men, ya tetap.
5: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
3: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir Kali, Wijaya 80.
4: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan.
5: Lestari Merdu, insan.
0: Firasat, Marcel.
6: Firasatku ingin kau tercapai pula.
0: Kau, Glenn Fredly.
7: Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.
8: Sudah kulakukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: About you today, gimana kabar kamu di hari ini, teman Pro 2? Semoga aja semuanya berjalan dengan oke ya. Buat yang berharap kalau hari ini adalah start from now, mulai untuk bisa mungkin jalan-jalan yang jauh, terus pergi ke luar negeri mungkin ya. Karena pertimbangannya itu Senin besok, kan hari kejepit nasional tuh Harbitnas buat yang ngalamin. Itu jadi bisa nyucuk ke sampai Selasa gitu. Sayang sekali ya. Karena memang tidak ada cuti bersama. Rasain klan. Ngapain cut ber. Begitu kata orang yang tidak mengalami. Coba kalau misalnya saya ngerasain itu ya. Ya udahlah ya. Saya ucapkan selamat hari Jumat buat teman-teman RRI Surakarta yang saat ini juga masih mengalami work from home. I don't know sampai kapan ya. Tuh kan. Kayak berasa tuh kayak sebel gitu ya. Iyalah, orang tetap naik apa-apa kan gitu. Ya udah ya, yang pasti siang hari ini ada saya yang bakal kawal aktivitas kamu sampai jam 15 nanti. Ada deretan lagu-lagu keren, lagu-lagu gokil, enak dan mantap-mantap yang bisa kamu tambahin juga playlistnya lewat 081-327-866-966. Lagu ini menjadi viral ya, naik gitu karena dipopulerkan atau ya jadi soundnya ya untuk ngeprank si Thomas Tuchel kalau gak salah waktu itu. Ketika squad timnas Inggris berhasil mengalahkan si Meksiko. Nah ini keren nih lagunya. Talk to You from Another featuring 54 Ultra. Tentu saja siang hari ini di Santai Siang. Pro 2 Hitlist with me the one and only fun and annoying at the same time DJ. Who else but?
1: Now on air, Rida Wijaksono.

105.5 FM berdua. Teman terbaik kamu. Ini parah sih. Ya. Tenang. Wagelase. Bisa gak sih bara suara tuh bikin lagu jelek dikit gitu? Gila, lagunya keren banget ya. Salah satu lagu yang jadi on repeat saya di Spotify, selain lagu The Adhika Project pasti ya. Kenapa sih harus disagut-sagutin? Iyalah. Ya ini lagu dari Bara Suara Sementara atau Meanwhile ya. Jadi waktu itu sempet kaget juga waktu lihat di YouTube. Loh kok Meanwhile pas diklik sementara. Ini siapa sih yang nyuruh translate si YouTube-nya? Apa settingan saya kali ya? Kenapa bara suaranya gak di ini ya? Gak di translate gitu ke Inggris. Bara itu flame, suara itu voice. Flame voice. Ya gini nih kalau bukan orang yang diundang di English Corner. Sementara bara suara, gila. Lagunya grande sekali. Kapan ya bisa ketemu sama si bara sama si suara? Doain ya, semoga mereka bisa main ke Solo, syukur-syukur main ke Pro 2. Banyak hal yang pengen saya tanyain sebenarnya sama personil-personilnya ini. Kenapa kok mereka tuh bisa ketika bikin lagu tuh bisa full gitu loh. Penuh gitu. Dan gak ada yang useless, semuanya kepake. Tapi subjektif loh ya. Silakan buat kamu yang, itu mah biasa aja. Paling bagus ya lagunya. Tensi. Mana saya diserang lagi sama fansnya Tensi. Mana tensi tinggi lagi mereka. Ya udahlah ya, coba saya cek dulu. Adakah warga-warga Pro 2 yang sudah masuk ke 081327866966? Vram Ninda, Tiara Harum Sekarwani. Request lagu... ini 949 berarti sebelum saya dong ya, si Cecil ya. Tadi 10.11, masuknya 10.11. Salamnya buat kakak aja yang lagi siaran aja. Young Crew, thank you ya buat Ninda. Terus dari Catur, katanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Young Crew, absen ya Catur. Presensi diterima. Oh ya, ngomong-ngomong soal ini, tadi ada woro-woro. Kayak aku kok piye nasib gue. Jumat-Jumat di Wastel PD. Biasanya kan kalau siaran Jumat itu, Jumatan di belakang kan fine ya. Nah ini masjid belakang lagi renovasi. Mesti keluar. Waduh, agak ketar-ketir juga nih. Dari Tito, siang kak, siang juga Tito. Mau request Fajar Nur, yang apa nih, 8. Cek dulu ya, terus sama untukmu aku bertahan Afgan dong. Kak, makasih, sehat selalu ya kak. Terima kasih kembali buat Tito ya, semoga dirimu juga sehat selalu. Sukses, dilancarkan, dimudahkan segala urusan. Everyone lah, siapapun yang mendengarkan suara kita, suara saya di kesempatan kali ini, semoga semuanya dilancarkan semua aktivitasnya ya. Yang belum kesampaian, kejadian. Yang belum kejadian, kesampaian. Hopo. Diulak-balik. Catur ngopogi. Hari Jumat siap-siap hunting sandal. Salah, maksudnya nasi berkat. Ya Allah, istighfar dong. Iya, nasi berkat. Wah ini dia. Pasti Catur dan kawan-kawan mungkin sudah mengantongi beberapa nama-nama masjid ya. Yang selain kotipnya atau kotbahnya nanti itu terkenal sangat-sangat ringkas ya. Di summary. Tentu khotbahnya gak lama-lama. Terus bacaannya juga sedikit-sedikit. Ndang rambung, ndang rayan, cuma berkaya lah. Bocil sekali.
Malu dong sama umur. Tapi seru ya. Ya saya sih berharap semoga teman-teman adik-adik ya terutama. Gak apa-apa. Jangan terus apa ya kayak jaim-jaiman gitu. Kayak mengumpulkan memori gitu. Memori itu kenangan indah. Besok ketika kalian udah seumuran saya nih. Kayak udah sepuh banget. Jadi itu akan ada jadi cerita-cerita lucu. Jadi kenangan-kenangan yang bikin kamu jadi cengar-cengir. Senyum-senyum sendiri. Iya dulu saya waktu itu. Gue baru noleh ke kanan langsung loncat gitu. Gak sah dong. Rugi dong. Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah sana bocil-bocil pada pecicilannya udah jerantal nyekut panganan ya. Selesaikan dong ya, diakhiri dengan salam, malah diakhiri dengan salaman lagi. Ya pokoknya harus sempurna dulu sholatnya, baru ya Jumat berkahnya di samber, gak usah rebutan. Makanya cari tempatnya yang banyak Jumat berkahnya. Iya. Oke baiklah. Hari ini sebelum saya berangkat sebenarnya ya biasalah setiap orang yang tadi saya bilang kan ya. Ketika masih kecil bayangan saya tuh enak ya lihat omnya itu rambutnya gondrong. Kemana-mana naik motor atau naik mobil. Terus pasti duitnya banyak jajan ini itu gak dilarang ortu. Ya kan anak kecil tuh begitu. Tahu gak sih? Wahai adik-adikku, bahwa masa muda itu atau masa-masa anak kecil itu adalah masa-masa yang paling gampang, paling effortless. Tinggal mangap aja ya, ortu kamu bakal ngasih makan, lapar, sambat, langsung dikasih ya. Kalau dikasih, kalau gak disamber dulu itu ya. Terus kalau misalnya kamu lagi butuh bayaran apa gitu ya, tinggal sambat orang tua ngasih. Tapi ketika kamu mengalami apa yang di posisi orang tua kamu, kamu akan baru sadar kalau ternyata jadi dewasa itu sulit dan menyebalkan ya. Kayak lagunya Gia Indrawari, masa muda aku habis.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. From Harry Styles with Sign of Times. Lagu ini naik lagi teman Pro 2, karena beberapa waktu yang lalu di sebuah kayak film ya, atau film ya bener ya, yang judulnya itu Project Hail Mary. Nah di situ dibintangi sama si Ryan Reynolds, sorry siapa namanya yang jadi Barbie itu, kok Ryan Reynolds, Ryan Gosling, Ryan Reynolds mah si Deadpool ya. Nah di Project Hail Mary ini ketika ada sesi kayak karaoke gitu ya, kayak idol gitu, kayak ada orang yang bisa menyanyikan lagu tapi dengan caranya sendiri. Dia tuh gila sih, gila. Saya waktu itu sengaja ngelihat itu ya dari awal sampai akhir, dan emang wow, gila sih. Mungkin teman Pro 2 udah nonton juga dan ngerasa kalau oh ternyata lagu ini bisa dinyanyiin sama orang lain ya, tapi dengan cara yang pas, karena emang secara mengejutkan ya, surprising, secara surprising nih. Lagu ini sebenarnya punya kisah yang tragis gitu ya. Jadi ada kisah yang tidak menyenangkan di balik lagu Sign of Times. Kalau kamu baca, kan sering ya kalau misalnya lagi viral-viral apa gitu ya, apalagi lagu-lagu barat, pengen tahu terjemahan lagunya. Jadi ternyata kalau ini menurut dari artikel yang saya baca, lagu Sign of the Times ini bercerita tentang sudut pandang seorang ibu yang sekarat saat melahirkan dan hanya punya waktu singkat untuk berpesan kepada anaknya. Sedih gak tuh? Sedih gila gak tuh? Lagu debut solo ini juga menggambarkan ketegaran menghadapi masa-masa sulit ketika dunia itu terasa berat. Jadi kayak Edian, lagunya tuh sedalam itu, my man, my lady. Jadi ada part-part yang memang ketika kamu mendalaminya ya, lagu si Harry Styles ini ya. Tadi kan ada part yang coba mana sih? The bullet. Saya gak bisa. Yang bagian mana sih? We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. Nah.

itu kayak orang yang memang meminta seseorang untuk berhenti menangis ya, untuk menghadapi kenyataan kalau memang waktunya sudah datang atau waktunya sudah tiba. Gila, gila, gila, gila, gila. Hah, sedih. Coba kita lihat dulu apakah sudah ada yang masuk. Tadi ada ding, si Catur tadi dia nimpali juga ya. Ketika saya bilang lagu, sebelum muter lagunya Masa Mudaku Habis dari Gia tadi. Katanya ternyata semua itu semu katanya.

Soalnya saya bukan beatboxer, gak bisa nyanyi sekaligus menirukan suara instrumennya ya. Itu lagunya apa sih? Ku berucap bersumpah, belas saja dadaku. Ku berucap bersumpah, ku berucap bersumpah, bersumpah. Ku berucap bersumpah atas nama Allah. Wah, tutukui. Oh, jomblo, jomblo. Oh, si Jatuh langsung jawab, deng. Itu judulnya jomblo bukan ya, puterin lah. Oh iya, iya. Ayo kena rotos no. Jomblo. Seneng aku ini. Thank you ya. For inspiring. Sikat no jomblo. Jomblo-jomblo bahagia, jojoba, serius. banyak juga ya. Dulu kayaknya lagi ini ya. Ada masa-masa di mana kata jomblo tuh seneng banget dibikin sama musisi-musisi lagi ini, lagi happening gitu, kata-kata jomblo. Gigi, terus ini serius, Psychoji, jomblo. Aku hanya seorang jomblo. Na-na-na-na-na. Terus ada She ya, Jomblowati. Nah, jadi Jomblowati. Tata. Kiki wey. Gas. Tak puter santai lah ya, men. Vero. Siang masih udah siang juga, Vero. Minta lagu ya, Mas? Boleh. Seventeen tapi masih vokalis lama. Judulnya Seisi Hati, ada enggak? Seisi hati, sebentar. Seisi hati.

ngaco deh. Sambil nyari soalnya, seisi. Ntar tak cari dulu ya, aman. Kalau ada tak puter nanti. Terus katanya gini, sama minta lagunya Andika Project yang ada kata Bendosari. Itu judulnya apa Mas Rido? Naka aku. Sering denger gak tahu judul katanya.

Habiskan waktu. Itu lupa nama ingat rasa ya. Kalau ini denger lagu enggak tahu judul. Oke, baiklah. Di Sukoharjo ini kita bertemu lagi. Oke, baiklah. Kembali ke Sukoharjo dulunya, ya.

Deng deng deng deng. Aman, kalau itu mah ada ya. Jomblo masuk, terus si siapa namanya? Nanti sisa seisi hatinya nanti juga lah Anese, terus Adhika Pojo. Jelas banget dong diputer dong ya. Ya gitulah. Balik lagi ke informasi tadi si Harry Styles ya. Lagu ini menemukan momentumnya lagi ya. Karena memang dengan kehebatan teknologi algoritma zaman sekarang itu tambah memacu semangat dari musisi-musisi untuk terus berkarya. Karena kita gak akan tahu kapan lagu itu akan menemukan momentumnya ya. Bahkan kayak lagu-lagunya band Perunggu tuh ya. Sekarang naik-naik malah Ini Abadi. Ya udahlah masuk chart juga, gimana lagi. Ya udah kita kasih ini tadi. Yang dulu sempat happening ya. Ada Gusi. Ada Gigi dengan Jomblo. Wis. Sedak, sedak, sedak, sedak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

155.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu dari Sandi Sondoro ya, dengan Malam Biru. Tadi soalnya gini, di WhatsApp sama Utari Rizky ya, katanya dengerin dari pagi. Tadi kan dia juga sempat ngevote ya, terus tapi kayaknya ke skip ya, soalnya kan emang waktunya kalau di pagi itu pas sudah mepet-mepet jam battle song itu nanti kekeputer. Kayaknya tadi belum diputer, akhirnya saya tuntaskan hutangnya Pro 2 ya, ke Rizky apa Utari nih manggilnya nih ya. Ke Rizky berarti ya, di Pacitan. Sudah diputer ya Malam Biru. Malam Biru itu sebenarnya lagu yang cukup bersejarah buat saya. Karena kita sekaligus cocokologi, kita pasin juga ke event Bintang Radio. Kompetisi lomba yang selalu diselenggarakan oleh RRI Surakarta dari, Surakarta emang iya sih, RRI se-Indonesia, especially RRI Surakarta dari tahun ke tahun. Ya kalau Malam Biru itu dulu pernah jadi salah satu lagu kategori putra ya, di tahun berapa gitu. Dan waktu itu saya ikut audisi Bintang Radionya. Dan lagu yang waktu itu entah kenapa ya, yang ada di listnya itu saya, ya namanya juga bukan penyanyi kan ya. Jadi tahun 2010 tuh bener-bener anyar-anyare untul bawang di RRI Surakarta. Orang itu masih, apa ya, orang masih baru-baru gitu kan ya. Jadi pas lagi audisi itu, saya kan lihat listnya. Aduh, gak ada yang tahu lagi lagunya. Apa ini ya? Nah, untungnya hidup harus berjalan. Waktu itu lagu yang paling saya nyantel ya lagunya si Sandi Sondoro ini. Kan dia kan emang waktu itu happening sekali ya dengan banyak hits-hitsnya dia. Yaitu si Malam Biru ini. Akhirnya saya milih latihannya itu semalam ya. Jadi SKS, sistem kebut semalam. Iya. Dan kalah. Ya iyalah, orang taunya lagunya itu, dapetnya juga, milihnya juga sedapatnya, setahunya ya, si Sandi Sondoro. Tapi saya gak pernah menyesali keputusan saya.

Iya, untuk ikut di Bintara. Oh iya, saya ucapkan terima kasih untuk Kakak Sari yang waktu itu bayarin saya pendaftaran. Waktu itu masih pakai biaya pendaftaran, makanya sekarang sekaligus saya informasikan buat kamu yang pengen daftar Bintara Radio, nggak perlu takut bayar karena gratis ya. Jadi waktu itu masih bayar. Sponsor saya adalah Kakak Sari. Dibayarin. Kenapa kok saya nggak menyesal ketika saya ikut Lomba Bintang Radio nyanyiin Malam Biru dengan ala kadarnya ya. Ya waktu itu ya kayak gitu. Apa ya istilahnya tuh standarnya Bintang Radio kan nggak tahu ya kayak mana gitu ya. Tapi ya kayak ikut kompetisi nyanyi aja gitu pengen gitu ya.

Ya kayak gitulah. Kalah dong. Tapi kenapa kok saya gak menyesal? Soalnya waktu itu saya kan ada job-job MC tuh. Job MC di beberapa tempat. Nah, berhubung saya bisa lagu ya sing Sandi Sandoro ki sing Malam Biru. Terus sebelum-sebelumnya kan saya biasanya gak pernah nyanyi itu. Nah, entah kenapa kayak mestakung gitu loh. Kayak si siapa penyanyi pengiringnya itu kan dia pakai full band ya waktu itu ya. Jadi pakai pengiring bener-bener full band acaranya. Dia bilang, "Mas, iso nyanyi pora ajarin nih." Wih, ngenteng kayak ya guna ra iso no. Takok, iso nyanyi pora. Lagunya apa dulu, Mas? Opo wae aku iso. Wes, ngeri ta. Aku enggak tahu sampai sekarang waktu itu dia minta nomor saya sih, cuman enggak pernah dihubungin lagi. Enggak minta dihubungin soalnya. Jadi bisa lagunya Malam Biru Sandi Sandoro enggak? Oh, bisa kata dia. Wes. Dah. Nah, akhirnya saya di beberapa MC itu ketika ada mengisi kekosongan, lagu yang jadi favorit orang-orang yang banyak pada waktu itu ya lagunya ini sih. Malam Biru. Gila enggak tuh? Mestakung enggak tuh? Makanya saya enggak pernah menyangsikan kalau jalan hidup kita itu mungkin manfaatnya tidak kita rasakan sekarang. Ai. Edisi Jumat banget enggak sih religi. Jadi yakin deh teman Pro 2. Kalau kamu melakukan sesuatu, mungkin manfaatnya enggak kamu rasain sekarang. Bisa beberapa waktu lagi, bisa 10 tahun lagi, bisa 20 tahun lagi baru oh iya ya. Ternyata kalau saya dulu enggak ngalamin itu, mungkin saya tidak mengalami ini kan gitu. Kausalitas. Ai. Gitu. Makanya berkesan sekali. Thank you ya for remind me. Tadi si Rizky ya dari Pacitan yang membuat saya jadi bernostalgia sedikit dengan satu lagu ini. Ada yang masuk nih. Dari Anggun. Katanya asik banget lagu Malam Biru didengar sambil nyetir. Anakku sampai mama ki ngopo sih joget-joget. Oi gitu ya. Baiklah. Iya. Asik ya lagunya ya buat Anggun, kasih paham ya buat anak-anak kita Gen Z, Gen Alpha deng, kalau anak-anak ya Gen Alpha tuh bahwa di dunia ini sudah dipenuhi dengan lagu-lagu yang bagus, lagu-lagu yang enak. Makanya gak heran kalau sekarang banyak banget musisi-musisi yang lebih nyaman untuk menyanyikan lagunya secara remix ya atau mengulang lagunya. Ya gak Dewa, terus Yovi Nuno ya sih, siapa namanya? Yovi Widianto ya. Andi Rianto. Ngapain saya susah-susah bikin lagu baru? Ya udahlah ya, dunia ini sudah dipenuhi lagu-lagu keren kok. Tinggal di remake aja, disuruh nyanyiin orang yang lagi naik daun, kelar ya urusannya ya. Royalti dapat. Iya, kan gitu ya. Yang penting bisa pakai buat beli beras ya kan. Nih, Catur nanya nih, barusan. Contoh lagu yang gak enak emangnya apa sih? Dulu pernah nanya nih, kayak gini, pernah nih. Contoh lagu yang gak enak emangnya apa? Bertanya dengan suara sumbang ya. Bertanya dengan soft spoken. Contoh lagu yang gak enak? Ada, ya. Lagu yang enak. Lagunya Giant. Lagunya gak enak. Giantnya tapi Giant yang beneran loh ya. Ingat, ini Giant yang beneran loh. Bukan Giant yang dimirip-miripin sama itu. Itu juga suaranya gak enak tuh. Mana ngelantur lagi. Whoops. Dah lah. Ngeri. Giant depan. Iya, itu dia. Hati-hati. Sambil melihat ke luar lagi. Terpenuh lagi. Ya maksudnya lagu yang enak itu banyak ya. Lagu yang gak enak ada.
Tahu lagu yang enak itu tuh. Si siapa? Itu apa sih namanya? Yang aduh. Saya yakin si Catur tahu tuh. Sebentar, saya tuh kalau gimana dia mau mengingatkan saya kalau saya Kufaku. Coba teman Pro 2 yang saat ini sedang memegang handphone, kita tambahin viewernya yuk, si Kufaku Band. Itu adalah salah satu lagu yang lagu viral, viewernya gede, yang gak enak sama sekali. Gak enak, udah gak usah ngeyem-nyem deh. Enggak, itu objektif, lagu itu selera, lagu itu subjektif. Iya, kecuali lagu dari Kufaku. Udah, dia pengecualikan, dia adalah kasus anomali. parah sih. Dan dia jadi, kalau kamu mungkin ingat kalau vokalisnya mirip sama BP ya. BP7, Bambang Pamungkas. Ya itu, Kufaku. Itu orang gak niat sebenarnya nyanyi. Cuman viralan dia. Parah emang. Dari Kakak Endang Sri. Katanya, ini yang tugas Kak siapa ya? Dari tadi dengerin ceritanya, suaranya bagus loh Kak, coba nyanyi lagi Kak. Aduh, enggak, suara saya tidak bagus. Bagusan di Pro 2 nih ya, Kakak Endang. Semuanya penyanyi ya, si Cecil, Shirley apalagi itu si siapa? Atika. Jadi emang saya tidak pede untuk nyanyi di depan mereka. Oh iya, habis ini kita akan sholat Jumat, Bray. Udah di LNK sama Brehanan di sebelah. Yes. Jadi saya akan tidak sangat pede sekali. Gimana sih? Saya tidak pede kalau harus nyanyi terus ya. kata si Anggun ini, padahal suaramu kayak Afgan, ada serak-serak kembron. Serak-serak kembron deh. boleh. Iya. Luber dong ya, kembro. Catur katanya. Enggak saya baca. Enggak. Ini saya kelihatan NPD banget, biarkan yang NPD yang Giant tadi. Balik lagi ke Giant. NPD. Enggak saya baca, Bray. Enggak, helmku ora sedeng kok, enggak. Ya udahlah ya. Thank you ya yang udah stay tune dan udah dengerin saya nyanyi. Kalau pengen denger saya nyanyi, ini aja, dengerin lagunya atau ketik di Spotify atau di YouTube The Adhika Project. Udah itu, nanti dengerin saya masih Jamet, Bray Rifki nyanyi. Gitu, saya sekalian sehat aja buat Pak Adhika. Yang jadi frontman, jadi leader di band sekaligus produser kita ya. Di situ ada beberapa lagu-lagu kok The Adhika Project. Salah satunya lagu yang bertemakan solo ya, jatuh cinta di solo. Kalau mau dengerin ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau gak dengerin ya kok kebangetan men gitu. Agak maksa ya. Terus di situ ada dua versi, jatuh cinta di solo waktu versi original sama waktu The Adhika Project. Kita berkolaborasi sama wakil wali kota ya, Mbak Astrid Widayani. Jadi yang mana pilihan kamu atau dua-duanya kamu suka, ya disikat aja di Spotify atau kamu request di sini juga bisa kok ya. Kapanpun, dimanapun. Alah. Ya udah lah ya, kita ke lagu-lagu dulu. Sekaligus saya mau mengingatkan, mau merimain lagi buat cowok-cowok, wahai cowok-cowok di seantero kota Surakarta yang mendengarkan suara ini. Terutama yang muslim ya, kalau gak yang muslim gak apa-apa sih ya. Kalau misalnya enggak. Ya ayo kita persiapan, prepare untuk sholat Jumat berjamaah di masjid-masjid favorit kamu. Kok bisa favorit? Ya gimana, sing Jumat berkahnya mungkin sing
enak, khotbahnya singkat, Jumatane sedelok, ya gak apa-apa. Tapi kalau mau cari yang paling dekat pun it's okay ya. Yang pasti deretan lagu-lagu terbaik bakal saya sajikan buat kamu. Menemani istirahat siang kamu ya di kesempatan kali ini. Tetap saya Cuni 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. The 1975, about you.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, inilah yang bisa kamu lakukan saat bencana gempa bumi terjadi. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
2: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Aduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Mbok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Reflek.
3: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita, Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Risau, Ati CB. Bila, Raisa.
2: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
3: Sedia aku sebelum hujan,
0: ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
4: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola featuring Laleil Manino.
5: Rayumu kan tak kalah.
0: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
6: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali, Mahalini.
7: Bawa dia kembali bersamaku.
0: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: 17-an gini lagi rame banget di sosmed nih. Pada ikut-ikut lomba, teriak-teriak merdeka. Alah, ntar juga mageran lagi paling.
1: Ih, kata siapa? Merdeka tuh gak omong-omong doang pas 17-an. Emang kayak kamu tuh, tukang mager, kerjaan rebahan sambil ngeluh aja terus.
0: Ya, terus mau gimana lagi? Emangnya kita bisa buat apa buat negara?
1: Ya banyak lah, kita tinggal buktiin lewat aksi nyata. Bikin karya nih, yang positif, bantu sesama. Atau minimal banget deh nih, berhenti deh bikin dunia maya tuh gaduh.
0: Bener juga ya, berarti merdeka itu tentang aksi nyata, bukan wacana.
1: Nah, itu baru bener. Kurangin wacana, tapi perbanyak karya nyata buat negeri tercinta.

155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Rido Wijaksana is in the house ya. Habis tadi kita rehat siang, terutama buat cowok-cowok yang beragama Islam ya, Muslim di Asia seantero Solo Raya, yang udah tadi melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Berarti udah warak ya, udah kelar dong tanggung jawabnya untuk beribadah, dan sekarang udah lanjut lagi, mungkin lanjut aktivitas ya, ada yang kerja lagi atau sekolah kan ya, sekolah lagi, ada yang masuk kelas lagi yang di kampus. Ya pasti Pro 2 FM Solo masih hadir buat kamu dengan deretan lagu-lagu dan juga informasi-informasi ringan ya. Seru juga ada lagunya dari Cat's Eye gitu. Nyebutnya apa ya? Coba. Cat's Eye dibaca apa? Kok enggak ada yang nanya gitu? Oh ini. Cat's Eye, oh Cat's Eye. Artinya mata kucing. Oh gitu. Oke, baiklah. Cat's Eye. Jadi biar gak salah lagi ya saya ya. Cat's Eye dengan Animal. Seru juga kalau besok di battle song gitu kali ya. Animalnya Cat's Eye.

Kenapa sih? Itu identik sama ini mimbar agama Islam gitu kali ya. Nah kalau animalsnya Cat's Eye sama animalsnya Maroon 5 kira-kira banyak yang suka yang mana ya? Soalnya kan animalsnya si Maroon 5 udah lama tuh lagunya, udah dari 2014 kan ya. Kalau si Cat's Eye baru aja.

Mas, mana memelas lagi. Asik juga. Ah, puter aja kali ya. Kalau nungguin battle songnya saya nggak ngawas-ngawas. Animals. Tuh. Kasih aja. Diurutin gak ya abis ini ya? Boleh kali ya. Gak apa-apa lah. Suka kan lagunya Animals? Tau apa jangan-jangan ini salah satu lagu underrated dari si Maroon 5. Tapi emang hampir semua lagunya enak-enak sih ya. Si Maroon. Sugar Daddy. Yes please. Gak pakai Daddy kali. Mana Daddy Bapak Aing lagi. Iya. Oke, lagunya set. Nanti informasinya jam 1 berarti informasi olahraga ya. Kamu nantikan ya informasi olahraga apa yang akan saya hadirkan buat kamu. Sambil leyeh-leyeh atau mungkin sambil ngelihat pemandangan luar yang panas gitu. Alhamdulillahnya di studio mah dingin-dingin aja. Ya pasti deretan informasi-informasi nanti akan tersaji ya. Sampai jam 15 barengan Rido Wicaksono. Aih, ini dia. Seru bener deh kalau di battle-in ya. Maroon 5, Animals.

155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Jadi ada 5 peraturan baru nih, terutama buat kamu yang demen banget, yang suka sepak bola Premier League. Karena ada new rule. Na na na na na na na chat chat chat chat. Na na na na na na chat chat. Ini salah satu lagu dari Dua Lipa yang entah kenapa sangat Indonesia banget ya judulnya. Kan orang Indonesia kan banyak banget yang namanya Nurul kan. Dah. Jokesnya enggak lucu. Lanjut. Jadi Premier League ini di tahun 2026-2027 mengadopsi regulasi dari IFAB, yaitu International Football Association Board. IFAB ini selaku organisasi yang memegang aturan dalam sepak bola telah memperkenalkan aturan-aturan baru. Kompetisi sepak bola di seluruh dunia termasuk Premier League turut mengikuti regulasi-regulasi yang diterapkan. Kendati demikian, Premier League tidak menerapkan seluruh aturan baru yang telah dirilis IFAB. Kayak hydration break ya, yang kemarin dilakukan waktu Pildun. Kemudian penggunaan VAR untuk mengoreksi sepak pojok dan juga aturan kartu merah untuk pemain yang menutup mulut. You know lah, yang bikin jadi cepu. Tuh, nutupin mulut wasit. Apa sih dasar cepu? You know. Tahu dong. Penggunaan aturan baru di Premier League 2026-2027 ini berdasar pada beberapa prinsip yang dipegang seperti aspek keselamatan pemain, pembatasan intervensi VAR, penerapan VAR yang efisien, pendekatan peningkatan perilaku pemain di lapangan, dan permainan yang efisien tanpa membuang waktu. Pertama, yaitu adalah batas waktu pemain cedera untuk keluar dari lapangan. Nah, ini gak boleh ya, karena biasanya yang melakukan ini adalah yang udah unggul ya, atau dia hanya butuh hasil seri dan lain sebagainya. Sehingga dia etok-etok cedera, tapi gelundang-gelundung ra gelem metu saka lapangan. Pemain yang mengalami cedera ini harus keluar lapangan setidaknya dalam kurun waktu 1 menit. Batas waktu ini lebih lama 30 detik dibanding aturan sebelumnya di Premier League. Tuh, 1 menit aja, jadi abis itu harus dibopong ya. Kemudian yang kedua yaitu hitung mundur untuk lemparan ke dalam atau tendangan gawang. Akan ada countdown selama 5 detik untuk lemparan ke dalam atau tendangan gawang. Kalau lebih dari 5 detik, maka lemparan ke dalam akan diberikan kepada pihak lawan. Nah loh. Sedangkan untuk tendangan ke gawang yang melampaui batas 5 detik bakal berubah menjadi tendangan sudut untuk lawan. Kayaknya jangan diulur-ulur karena akan sangat merugikan sekali. Yang ketiga, waktu pergantian pemain. Ada batas waktu 10 detik bagi pemain yang diganti untuk meninggalkan lapangan. Kalau batas waktu itu dilewati, maka pemain pengganti gak bisa masuk sampai momen penghentian pertandingan pertama setelah 1 menit berlalu. Gila. Ya jadi ulur-ulur ya, ini artinya memang hal-hal yang sering terjadi untuk mengulur-ulur waktu yaitu tadi, kalau dia sudah unggul atau dia hanya butuh hasil tertentu, nah ini nih bakal dilakuin ya. Kemudian yang keempat itu VAR untuk kartu kuning kedua. VAR-nya atau VAR-nya akan diberlakukan ketika seorang pemain mendapatkan kartu kuning kedua. Tuh ya, jadi misalnya dia ada kartu kuning kedua terus dia merasa, gak salah, saya gak salah wasit. Dia orang loncat sendiri misalnya. Oke, kita cek dulu VAR gitu. Ternyata VAR-nya rusak. Mati. Loh, kok seperti kejadian-kejadian dan kasus-kasus besar? Kok ke situ sih?

Liga Premier menyatakan uji coba ini dirancang untuk mengatasi cedera kiper yang digunakan untuk mengganggu momentum, memperlambat permainan, atau menciptakan peluang untuk instruksi taktis. Jadi hati-hati, karena ini terutama di Premier League loh ya. Jadi misalnya kamu teriak-teriak nih, berasa kan biasa tuh kalau nonton bola kan si paling paham, si paling atlet ya. Piye to kuwi? Wah, piye? Wah, ora jelas iki. Oper-oper. Lho ki biasa. Pinter dia pokoknya. Jadi kalau misalnya kamu nonton terus itu tidak terjadi di Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Turki kali nonton Liga Turki. Ya wajar karena beda-beda ya. Ini kan rule-nya yang diadopsi oleh Premier League. Gak tahu nanti apakah yang lainnya akan mengekor, karena saya lihat emang penting banget sih, terutama part-part yang suka ngulur-ngulur waktu itu memang sangat merugikan dan tidak indah gitu dipandang untuk sepak bola, dan sekaligus juga gak sportif kalau kita menjunjung atas nama sportivitas ya. Gitu. That's the new rule yang number 5 ya, yang rule-nya yang terbaru yang benar-benar mau dicoba. Tadi yang ketika cedera kiper ataupun juga ketika momen kiper itu mengulur-ngulur waktu ya. From Dua Lipa. New rule.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Mungkinkah kita akan bersama? Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
1: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
2: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir Kali, Wijaya 80.
3: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan.
4: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
0: Firasat, Marcel.
5: Firasatku ingin kau untuk cepat pulang.
0: Kau, Glenn Fredly.
6: Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.
7: Sudah kulakukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

lagu pilihan Putra ya. Lagu pop kategori Putra di Bintang Radio 2026. Kepopuleran dari sesi potret ini ternyata bisa jadi satu rujukan ya, satu referensi buat para panitia di Pusasar untuk menentukan dan juga memilih kalau kayaknya oke nih lagu sesi potret dijadiin salah satu pilihan lagu kategori Putra. Mantap ya. Sudah bisa lagunya atau baru latihan? Nah, sambil latihan kamu daftar aja Bintang Radio, ya kan? Asik nih lagunya. Saya juga mengharapkan ada orang-orang yang bisa mengemas lagu ini jadi beda gitu. Kayaknya seru aja gitu. Kalau ini kan lagu yang sangat-sangat Ari Lesmana, lagu-lagu yang sangat Enau gitu. Kira-kira bisa gak ya? Anyway, kita mau kasih informasi olahraga nih Mas Ian. Pelatih Manchester United Michael Carrick ini membantah kalau timnya ini mendapat jadwal mudah pada awal Premier League 2026-2027. Carrick bilang dia menilai kalau menghadapi tim promosi seperti Hull City dan juga Ipswich Town ini tetap jadi tantangan berat. Manchester United, gara-gara Hull City sih, akan mengawali musim dengan bertandang ke markas Hull City ya di Sabtu 22 Agustus. Setelah itu Red Devils dijadwalkan menjamu Ipswich Town pada minggunya 30 Agustus. Kedua lawan ini sama-sama berstatus tim promosi dari Championship musim lalu. Kondisi ini bikin sejumlah pihak bilang kalau MU dapat keuntungan nih di jadwal awal musim. Tapi belum tentu loh. Gila nih kalau misalnya nih ya, nih maaf nih izin. Imbang gitu. Kebayang buliannya, apalagi kalah. Waduh, udah itu. Carrick tidak sepakat dengan anggapan tersebut katanya. Ya, menurutnya pertandingan tandang melawan tim promosi justru ada pressure-nya. Ya jelas ya, saya bilang tadi. Kalau menang gede, misalnya menang besar, oh enggak ada orang, iyalah jelas menang Hull City. Ya kan? Iya iyalah, kebangetan kalau kalah Ipswich Town kan gitu. Tapi kalau imbang, apalagi kalah, beuh. Carrick bilang pengalaman menghadapi situasi serupa, dia meminta anak asuhnya tidak menganggap remeh Hull City. Carrick musim lalu membawa Manchester United ini finish di peringkat ketiga Premier League. Lumayan ya. Setelah ditunjuk sebagai pelatih interim pada Januari. Performa ini membuatnya kemudian dipercaya sebagai pelatih permanen. Meski demikian, Carrick menyadari untuk target bersaing memperebutkan gelar Premier League musim ini bukan perkara mudah. Manchester United juga masih berupaya memperkuat squad sebelum bursa transfer ditutup. Mereka dikabarkan mengejar gelandang Brighton and Hove Albion, ada Carlos Baleba, dan masih mencari pemain di posisi back kiri. Good luck ya buat Carrick yang masih meracik punggawa-punggawanya supaya bisa bersaing besok di Premier League gitu. Alright, kita ke lagu lagi. Ini tak kasih referensi bagus deh teman Pro 2. Ini lagu yang enak gila parah ya dari Tame Impala. Loser. Ini padahal lagu ini rilis tahun 2025 dan seperti saya bilang yang beberapa kali gitu ya dalam siaran saya, kalau this is the power of algorithm, karena musim-musim atau masa-masa sekarang itu belum karuan satu lagu itu akan hype atau mendapatkan momentumnya seketika, enggak. Dia ada proses, mungkin setahun, dua tahun, tiga tahun. Nah, lagu ini juga meluncur di tahun lalu, tapi entah kenapa lagu ini baru naik ya di akhir-akhir ini. Gila sih, lagunya enak banget. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini ya di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, inilah langkah-langkah antisipasi pasca bencana gempa bumi. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Kalau kamu sudah lihat beberapa klip ataupun juga sempalan-sempalan film Richard ya, di situ kamu akan melihat sosok aktris, penyanyi asal Indonesia yang sudah saya bilang apa ya, yang sudah sangat dewasa ya, dewasa lanjut. Udah gak muda lagi sebenarnya ya. Ya, tidak lain, tidak bukan adalah Agnes Mo. Iya kan, udah lihat kan atau malah baru tahu sekarang. Nah, Agnes Mo ini kembali tampil dalam episode terbaru Richer season 4 ya, season 4. Di mana dia mencuri perhatian setelah karakternya Laila Hot ini terlihat menggunakan kerambit senjata tradisional Indonesia yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Wih, keren nih. Udah kayak berasa ini ya, Yayan Ruhian sama Iko Uwais kan juga pakai kerambit. Kerambit ini muncul dalam episode 4 musim keempat Richer yang bertajuk Kerambit and Pieces. Senjata berbentuk melengkung dengan cincin pada bagian gagangnya ini jadi salah satu elemen penting sejumlah adegan episode itu. Jadi kalau kamu gak tahu kerambit itu kayak apa, itu kayak kunai ya si Naruto nih. Nah tapi ini melengkung kayak kuku gitu ya, kuku pancanaka Ice. Dalam episode itu, Laila Hot dan juga Amisha yang diperankan juga sama Tante Anggun C. Sasmi. Yang udah, ya kalau saya bilang Indonesia, enggak sih orang Indonesia, cuman warga negaranya udah Perancis. Tampil menggunakan kerambit saat menghadapi salah satu anggota kelompok elit yang mengejar mereka. Keduanya ini waktu di scene-nya itu lihai banget menggunakan senjata itu saat dalam situasi genting. Gak lama ada Richer ya diperankan oleh Alan Richen. Kemudian menemukan mereka dalam kondisi tergeletak dengan luka sayatan kerambit. Wah kalah tapi. Penggunaan kerambit juga berkaitan dengan rangkaian kasus kematian yang tengah diselidiki oleh Richer. Dia masih berupaya mengungkap keberadaan sebuah drive yang berkaitan dengan kasus kematian Anna Merrick. Yang diperankan Karen Kwong Chiup. Seorang pegawai pemerintah federal yang ditemui Jack Richer di dalam kereta bawah tanah. Di tengah penyelidikan, sejumlah korban ditemukan tewas dengan luka sayatan yang diduga berasal dari kerambit. Ben, putra Anna Merrick, ini saya kasih sinopsis sedikit ya. Dan kemunculan kerambit di episode ini jadi salah satu bagian yang menarik karena memperlihatkan senjata tradisional Indonesia dalam serial laga populer itu. Jadi FYI, kerambit itu biasanya dipakai di pencak silat ya. Apalagi nih? Saya mau lihat nih. Richer season 4 ini masih menjadi hasil adaptasi Gone Tomorrow, yaitu novel ke-13 dalam seri terlaris dunia karya Lee Child. Di mana Richer season 4 ini tayang sejak 12 Agustus di Prime Video. Jadi kalau kamu pengen menonton dan gak pengen ketinggalan film-filmnya, kamu ya langganan Prime Video sih. Cuman di sini emang Arismo. Sorry ya, jangan diserang ya. Dia emang sangat-sangat berbeda ya. In every aspect, dalam segala aspek sangat-sangat berbeda. Everything at once. Itu lagunya apa sih? Lenka kan ya. Na na na na. Itu The Show. Biar tak? Kok dum-dum biar tak? Everything at once. Ada gak ya? Ya kok. Ya Lenkanya kok gak ada. Everything at once. Ya. Udah aku pengen itu . Aduh. Cari dulu. Everything at once. Saya harus apa ya kalau pas lagi nyari gini. Enggak. Jadi gitu ya teman Pro 2. Kalau Richer itu memang setahu saya. Dulu dipopulerkan dulu sama si Tom Cruise. Ya, jadi Jack Richer. Nah ternyata ketika diadapt oleh si apa ya, si keker ini ya, tapi emang beda loh. Saya waktu itu agak-agak, loh kok Richer kok jadi wujudnya jadi
gede yang ini. Nah, tapi cocok-cocok aja sih ternyata. Kalau saya lihat, saya emang belum pernah nonton secara utuh ya. Serial saya agak kurang suka ngikutin serial. Tapi kalau lihat sempalan-sempalan beberapa klipnya, apalagi di scene-scene yang keren, saya rasa buat kamu cocok sih. Apalagi memang film Jack Reacher itu keren juga yang si Tom Cruise ya. Kalau nggak salah Jack Reacher itu ada dua kalau nggak salah ya. Iya ada dua sih, Jack Reacher 2, Jack Reacher 3-nya kayak nggak ada. Oke baiklah, kita sudah ketemu. Yes. Ya ini yang mau saya dengar ya. Buat kamu semuanya tetap saja di sini terus ya. Di 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. As fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet as a mouse, as

0: 5'9", brown eyes.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri.
2: Hanya aku sedang susah lupakanmu.
1: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Ati CB. Bila Raisa.
3: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
1: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
4: Sedia aku sebelum hujan,
1: ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
5: Kau sebut namanya saat
1: Rayu, Marion Jola, featuring Laleil Manino.
6: Rayumu, kan tak kalah.
1: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
7: Aku bukanlah untukmu.
1: Bawa dia kembali, mahal ini.
8: Bawa dia.
1: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026. Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Gak terasa udah jam 3 aja ya, karena ternyata banyak hal yang tadi harus dilakukan selama saya siaran, termasuk kerjain tugas akhir yang sudah makin lama makin dikejar deadline. Udah gitu juga ditagi-tagi sama modelnya, sama talentnya, katanya pengen lihat after sign-nya katanya. Ih, after sign-nya mana gitu katanya. After Shine itu kalau gak salah grup ini ya, Koplo ya. Tau gak sih Koplo After Shine?
1: Shine kan?
0: Bukan, Shine Bright Like a Diamond. Iya, yang model kayak Phil Koplo dan lain-lain itu ya. Nah gitu deh, ya good luck ya. Saya juga menyemangati semua aja yang sedang ikhtiar, sedang berusaha untuk mengerjakan skripsinya ataupun juga tugas akhirnya, udah dikejar deadline ini itu, dosen juga sudah ngejar-ngejar. Semoga aja dilancarkan, dimudahkan ya segala sesuatunya dan bisa mengerjakan itu dengan baik dan selesai tepat waktu sesuai ekspektasi. Ya pasti saya di siang hari ini harus diakhiri sampai di sini saja ya kebersamaannya, karena sudah ada Atika dan juga Deswa yang siap, yang udah ready untuk awal kamu dari 15 sampai 20 nanti di sore ceria barengan Zona Artik, Zona Deswa Atika. So don't go anywhere, tetap stay tune di 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Rido Wicaksono out.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105,5 Pro 2 FM Solo,
2: teman terbaik kamu.
1: Yay, finally teman Pro 2 di hari Jumat ini, which is ini weekdays ataupun ada yang udah weekend juga kali ya teman Pro 2. Yeah, karena untuk di sini sebenarnya yang para kantoran tuh udah pada libur ya, belum libur sih.
2: Maksudnya.
1: Work from home teman Pro 2. Jadi otomatis ya udah long weekend lah ya. Hmm. Buat kamu yang udah libur juga, yang udah apa ya, udah enggak masuk kerja atau enggak masuk sekolah, kuliah, boleh banget teman Pro 2 gabung ya bareng Detik di sore ceria ini sambil nemenin kamu walaupun panas banget hari ini teman Pro 2. Tapi semoga hati kamu enggak panas.
2: Mantap tuh.
1: Dan habis ini teman Pro 2, kita bakalan di plat AD seperti biasa ya, info Solo dan sekitarnya. Buat teman Pro 2 juga yang mau sambil request lagu, sambil sharing, sambil curhat, sambil apapun itu boleh banget teman Pro 2, langsung WhatsApp di 081-327-866-966 teman Pro 2. Nanti kita bacain WhatsApp kamu dan juga requestan kamu juga pasti kita puterin gitu. Betul ya banget. Teman Pro 2 ya, stay tune terus pokoknya teman Pro 2 sampai nanti jam 8 malam.

0: guys, ketemu lagi di channel aku Sherly Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dinar.
2: Hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
2: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak?
2: Sulawesi kali.
0: Papua kali. Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara. Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
2: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
2: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga no.
1: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

0: Yeah.
1: Lanjut lagi teman Pro 2, masih di Plat AD. Kali ini kasih info seputar Solo Raya dan sekitarnya ya teman Pro 2. Yow.
2: Yo, dari rri.co.id ya teman Pro 2, ada info nih terkait pemerintah Kota Surakarta angkat lingkungan jadi fokus kirab pembangunan yang dilaksanakan pada hari ini teman Pro 2, ya kan? Nah, pemerintah Kota Surakarta lewat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata siap menggelar ajang tahunan yaitu kirab pembangunan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi teman Pro 2. Acara ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat hari ini teman Pro 2, 21 Agustus 2026. Ini mulai pukul 14 tadi ya kurang lebih teman Pro 2 hingga selesai. Nah, untuk rute kirab ini akan dimulai dari depan kantor Dinas Sosial Kota Surakarta, menyusuri koridor Jalan Slamet Riyadi dan berakhir atau finish di Balai Kota Surakarta. Sementara itu, panggung kehormatan atau VIP ini disiapkan di depan gedung Bank Indonesia, teman Pro 2.
1: Dan Kepala Dinas Kebudayaan serta Pariwisata Kota Surakarta, teman Pro 2, Mareta Dinar Cahyono ya, mengungkapkan bahwa antusiasme peserta yang mendaftar itu sangat tinggi, teman Pro 2. Tercatat juga puluhan kontingen telah terdaftar untuk memeriahkan pawai ini. Sebenarnya udah seliweran sih dari kemarin-kemarin di TikTok juga ya, teman Pro 2 ya, pawai di Solo ini teman Pro 2. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kirab pembangunan ini secara garis besar mengusung pesan kepedulian terhadap lingkungan dan kembali ke alam teman Pro 2. Laudato si kali ya. Pawai akan dihiasi dengan ornamen bunga serta kreasinya yang memanfaatkan bahan-bahan daur ulang. Keren deh. Dan serta juga nih teman Pro 2, rangkaian kirab pembangunan ini diharapkan juga pastinya ya dengan adanya pawai kirab pembangunan ini diharapkan untuk menjadi daya tarik pariwisata sekaligus menghibur warga Kota Solo dan sekitarnya yang memadati sepanjang rute jalanan protokol ini. Buat kamu teman Pro 2 yang nonton juga hari ini sore ini, tadi sih kalau di jalan sih agak sepi ya. Kalau boleh tahu rutenya mana aja, kamu boleh spill kali teman Pro 2, atau mungkin ada yang nonton juga pawai apa tadi namanya pembangunan kirab pembangunan ini teman Pro 2. Kayak gimana sih suasananya, spill ya teman Pro 2.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yuk jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Satin Zaneta, teman Pro 2, kembali dipercaya sebagai pemeran utama dalam film City si Vampir. Film ini menjadi debut Satin di genre komedi sekaligus tantangan baru karena ia memerankan Siti, perempuan muda penghuni rumah susun yang tiba-tiba berubah menjadi vampir setelah terbangun di sebuah rumah mewah. Putri aktor Abimana Arya Satya ini, teman Pro 2, mengaku tertarik mengikuti casting karena cerita film memiliki konsep berbeda dari proyek sebelumnya. Beradu akting dengan Ajil Dito, Kikyo Manasero, dan Shania Gracia, Satin menyebut proses syuting berlangsung menyenangkan dan penuh improvisasi. City si Vampir disutradarai Rahabibi Mandra dan dijadwalkan tayang di bioskop mulai 22 Oktober 2026.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke info selanjutnya, film animasi China, New Lai, menjadi kejutan box office musim panas tahun 2026, teman Pro 2. Setelah hanya meraih sekitar 7.700 yuan dalam 10 hari pertama, pendapatannya melonjak hingga 25 juta yuan atau sekitar 66 miliar rupiah per 19 Agustus setelah film tersebut viral. Film New Lai, teman Pro 2, digarap selama 5 tahun oleh Xin Yumeng dan ibunya Sun Lifang yang menangani berbagai proses produksi. Visualnya yang kaku dan tidak biasa sempat menjadi bahan meme, tetapi justru membuat film ini menarik perhatian penonton dan masuk jajaran 10 animasi lokal terlaris di China sepanjang tahun 2026.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia Info Lalu Lintas Pro 2.
1: Balik lagi teman Pro 2, masih di sore ceria ya. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa dulu kita info lalu lintas dulu bareng Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Sudah ada siapa di sana? Silakan informasinya.
2: Nah, selamat sore Mbak, dengan Arya di sini.
1: Sore, silakan informasinya.
2: Baik, kita informasikan pantauan arus lalu lintas Kota Surakarta untuk sore hari ini pukul 16.14 menit. Kota Surakarta saat ini cuaca cukup cerah. Dan kami juga menginformasikan bahwa pada hari ini di kawasan Jalan Slamet Riyadi sedang dilakukan penutupan dikarenakan ada pawai pembangunan dari Pemkot Surakarta. Untuk itu kami juga menghimbau kepada warga masyarakat Kota Surakarta bisa mencari jalur-jalur alternatif. Kita informasikan untuk kawasan Jalan Adi Sucipto saat ini dari arah barat terpantau cukup lancar. Kemudian di kawasan Tugu Wisnu untuk saat ini dari arah selatan saat ini cukup antrian panjang dikarenakan pembuangan dari penutupan Purwosari, yaitu untuk Kerten diarahkan menuju ke Tugu Wisnu dikarenakan ada pawai pembangunan di kawasan Slamet Riyadi. Menuju di kawasan Simpang Pat Pomplang, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah utara terpantau cukup ramai lancar, maupun dari arah barat juga terpantau ramai lancar. Menuju di kawasan timur, yaitu di kawasan Simpang UNS yang keluar Kota Surakarta maupun masuk Kota Surakarta terpantau juga arus lalu lintas cukup ramai lancar. Menuju di Simpang Pat Nyomplak, arus lalu lintas saat ini terpantau dari arah barat maupun dari arah timur terpantau cukup ramai lancar, kendaraan didominasi kendaraan roda empat pribadi maupun sepeda motor. Menuju di kawasan Simpang Banjarsari, arus lalu lintas saat ini cukup lancar. Kemudian di Simpang 58, arus lalu lintas saat ini yang menuju ke Palang Kereta, saat ini sedang jadi penutupan karena ada kereta yang sedang melintas. Untuk itu kami mengimbau kepada warga masyarakat Kota Surakarta yang berkendara pada sore hari agar selalu mencari jalur alternatif dan menaati tata tertib lalu lintas yang ada di Kota Surakarta agar selamat sampai tujuan. Demikian pantauan arus lalu lintas sore hari ini, tertib lalu lintas cermin budaya Wong Solo. Selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih rekan Arya atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Mungkinkah kita akan bersama? Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
1: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
2: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir Kali, Wijaya 80.
3: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan.
4: Lestari Merdu insan hati bersatu.
0: Firasat, Marcel.
5: Firasat.
0: Kau, Glenn Fredly.
6: Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.
7: Sudah kulakukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026. Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya Aku, Ishak Oktavian.
8: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.
9: Lelah sungguh bersusah.
0: Teh Hijau, Tulus.
10: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
11: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
12: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir Kali, Wijaya 80.
13: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan.
14: Lestari Merdu insan hati bersatu.
0: Firasat, Marcel.
15: Firasat.
0: Kau, Glenn Fredly.
16: Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.

dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Lanjut lagi teman Pro 2, kali ini kita di sore ceria ya teman Pro 2 ya.
1: Lego teman
0: mau,
1: Pro 2.
0: Yo, mau nyapa-nyapa teman Pro 2 yang ada di TikTok.
1: Oh, kok di TikTok? Kita
0: di
1: belum
0: WhatsApp.
1: Live deh perasaan. Enggak,
0: kita enggak live.
1: Kita ya, live enggak sih nanti tik ya kan? Ya biasanya gitu loh.
0: Iya, boleh, boleh, boleh.
1: Ya, sesekali nge-live lagi
0: ya,
1: gitu.
0: Iya, pakai itu
1: kan.
0: Ya.
1: Pakai yang mana?
0: Tuh.
1: Hah? Oh, ini device-nya lagi enggak bisa, Tik.
0: Iya, ini sama ini. Device saya juga lagi rusak nih.
1: Oh, device-nya lagi rusak.
0: Nge-live.
1: Kita nge-live kali ya nanti ya. Pokoknya ditungguin aja teman Pro 2 jam berapanya, ya kan?
0: Pokoknya nanti tungguin aja teman Pro 2 Deswa abis ini nyiapin live-nya kok.
1: Iya. Ya udah, kita absen-absen dulu ya yang ada di WhatsApp di sore hari ini. Udah ada siapa aja? Ini diawali dari teman Pro 2 Ninda ya.
0: Oke.
1: Deswatika,
0: hai.
1: Request lagu nih, Kezi Stefani, pelan-pelan saja. Dari kemarin nih udah request sebenarnya ya.
0: Oke.
1: Kalau udah rilis lagunya, pengen request langsung gitu. Ya udah, abis
0: Dede
1: ini diputerin
0: ya
1: sama Tika ya. Sama Josh Flow,
0: sama BCL ya.
1: Sama BCL terpesona. Boleh kan dua lagu nggak apa-apa ya buat aku? Oke, siap. Nanti disiapin sama Atika Raharja di sini. Atika CB.
0: Stop ya. Stop. Nanti jadi kebuka semuanya.
1: Enggak ya?
0: Enggak sih, kayaknya aku pengennya kalau buat nama itu enaknya bagusnya apa ya? Aku masih bingung sih sampai sekarang. Soalnya kok pada singkat-singkat banget. Aku tadinya pengen Atika Raharja gitu loh. Tapi kok pada singkat banget.
1: Ada yang panjang, ada yang panjang.
0: Siapa?
1: Tapi walaupun singkatan juga sih. 1975. Rama.
0: Oh, Rama.
1: GMZ 1975 kalau enggak salah ya.
0: Oke. Gemes. Kenapa sih harus banget?
1: Iya. Tapi artinya 1975 apa itu? Dia kayak niru-niru Dylan kali ya.
2: Enggak.
0: Tapi itu emang Rama sendiri yang ngelis.
2: About you,
0: the 97. Oh. lagunya gimana, Bray? About you. Udah itu doang. Aduh, oke deh.
1: Kan
0: ini nanti diputerin ya.
1: Enggak, gitu ya.
0: Jangan ya ini ya.
1: Nanti diputerin, ditungguin aja.
0: Tungguin ya.
1: Selanjutnya dari teman Pro 2. Oh, ini tanya aja sih terkait event Bintang Radio, Tik.
0: Bintang Radio
1: Indonesia. Ini asik. Nanti pendaftarannya
2: seru kali ya, bikin ajakan tapi nyanyi satu-satu gitu.
0: Iya, break tahun lalu kan kita juga bikin konten.
1: Bikin konten ya, tahun lalu.
2: Kan itu waktu itu dijelek-jelekin kan.
0: Iya, mana dijamin.
2: Iya,
0: malas. Iya, kita nyanyi yuk.
1: Iya, tapi ini gak bikin konten lagi ya.
0: Nih, harusnya kita bikin loh, Bray. Terpanggil deh beliau.
1: Udahlah ini ya. Oke.
0: Bintang Radio nih.
3: Kalau misalnya nanti ada yang masuk rame ya, vote-nya. Setuju gak kalau kita bikin ajakan untuk Bintang Radio, kita bikin konten masing-masing dari kita semuanya nyanyi. Jadi milih
1: dari lagu
3: pilihan Bintang Radio.
1: Oh gitu. Nyanyinya full.
0: Lama banget.
1: Mana ikut audisi.
0: 4 menit, mana kegirim lagi di jurinya.
3: Dan aku yakin Rama tuh bakal beda sendiri karena dia nyanyi lagu daerah.
1: Tapi kan iya.
0: Aku yakin dia beda sendiri karena dia selalu nyanyi tuh suara duanya, Bray. Di nada yang berbeda dia. Sube ora jambu.
1: Para.
3: Ada yang kita
1: akan lagu daerah.
0: Iya. Bisa sih kita nyanyiin sepenggal-penggal aja kayak seru deh.
3: Seru. Misalnya nih Desva, kita bisa bikin Desva nyanyiin lagu
0: sesi apa? Potret.
3: Nah,
0: coba Des, trial dulu.
1: Jangan lah suruh nyanyi saya tuh.
0: Cepet toh, kan kita nanti kan juga ngonten tetap di upload.
1: Iya waktu latihan. Konten aja.
0: Ya, Des,
1: coba juga. contoh dulu yang lain.
0: Coba Bray.
3: Oh ya. Gimana contohnya tuh satu dulu. Jadi sesi potret. Oh ya udah si Atika.
1: Si Atika aja yang bisa nyanyi. Iya.
0: Lah Bray itu juga penyanyi.
1: Nah, di sini dua penyanyi kan.
3: Nah, Atika misalnya ditantang lagunya Atika CB tadi.
0: Tuh kan. Judulnya, aku enggak tahu lagunya.
3: Itu judul lagunya ini. Risau kan ya?
1: Atika
0: gak tahu. gimana lagunya?
3: Yaudah yang atau apa? It Gitaf kan ya? It Gitaf.
0: Yang apa sih Sedih Aku Sebelum Hujan?
1: Berusaha di bawah hujan.
0: Enggak. Yang mana?
3: Sedih Aku Sebelum Hujan. It Gitaf.
0: Iya tapi nanti kalian juga ya.
3: Gak usah
1: atau aja kan contohnya ya, satu aja, nanti kita
0: ya oke.
1: Buat contoh
3: elemen of
1: buat...
3: surprise-nya gak ada gitu.
0: Ya aku berarti udah gak surprise
1: berarti loh. konsepnya kayak yang tahun lalu ya yeah. Kontennya okay. Gitu ya
3: nanti Deswa aku yakin dia akan nyanyi lagu ini kok lagu juara Bintara dia yang tahun lalu jadi orang-orang malah kangen.
0: Iya sih kayak unexpected Ishak, banget ya kayaknya
3: siapa loh Ishak?
0: Iya. Iya ya tahu. Ya, tapi siapa lah. Ya itu namanya? Ini, lupa itu. Lagi.
3: Jangan ngeliatin gitu dah. Jadi jangan ngeliatin kalau kita orang internal tuh gak tahu lah. Gak tahu.
0: Kan lu agak tahu. Lupa karena banyak kan tahun lalu.
3: Wow.
0: Lihat sendiri saking banyaknya.
1: Oke, coba.
0: Bareng ya, Bray.
1: Oh, Bray itu suara tiga
3: kan,
1: suara.
3: Kan ini lagunya kan lagu single, enggak lagu duet. Yo,
0: malu.
3: Part mana? Coba
0: ref suara. Aja.
1: Orang suara. biasa suara. Juga nyanyi tanpa coba. Disuruh nyanyi sendiri dia.
3: Pas suara hujannya coba. Sedih aku.
1: Pas suara hujan.
0: Suara akunya dong. Bareng ya.
1: Coba. Kayaknya kan lagunya lagu ini lagu single tadi, single.
0: Single baik.
1: One by one.
3: Single.
0: Ayo, 1, 2, 3, 4.
3: Part mana dulu, part mana? 1, 2, 3, 4 saya nyanyi depan, ada nyanyi tengah, dia nyanyi ending.
0: Sudah Pak, itu berapa sih?
3: Sudah Pak.
0: Yang sudah pahamkan sejauh ini.
3: Oh iya.
0: Sudah paham.
3: Saya nggak bisa Pak. Pas lagi tercekat ini.
0: Jeng.
3: Kita harus serius.
0: Iya.
3: Sudah Pak.
0: Aduh.
1: Malah nggak bisa.
0: Oh, kalau enggak kita pakai instrumen boleh enggak, Bray?
3: Oh, boleh. Oke. Kita punya tuh.
0: Kita tapi barengan ya, guys. Ngomong dulu dong. Lagi. Lagi ini nih, turunin dulu, Bro. Ya,
1: kita turunin dulu. Mana ada iklan lagi.
0: Ya, kita buat teman Pro 2 yang tanya bintang radio bentar, kita trial dulu ya. Takutnya kan nanti apa gitu.
1: Kurang
0: gitu.
1: Mana bagian sudah ini.
0: Oh ini ya oke okay.
3: Ya kita udah alusianya udah ketemu alusia
0: belum bukan.
1: Mana kita nggak denger aku nggak denger
0: mana
1: lagi.
0: Nih.
3: Oh iya dipakai dong
1: jauh banget
0: dipakai dong
1: pakai gimana dong
3: di sini
1: oh, jauh di sini.
0: Kan gitu kan oke okay, tunggu Deswa ya. Oke, Deswa lagi siap-siap teman Pro 2, sabar. Itu mic berapa udah
1: ini,
0: ya?
1: Ini kenceng banget ini.
3: Iya, ini kenceng banget emang kok.
1: Ya.
0: Yeah. Berarti mic 1, 3, 4 ya?
3: 1, 3, 4, oke.
0: Oke. Siap, ready, yeah. Ready. Deketan dong bro mic-nya.
1: Oke okay, sis.
0: Oke. Okay.
1: Mana lihat Bray?
3: Ini.
0: Abis ini ya.
1: Jauh
0: ini serius dong.

0: sebegitunya ku.
1: Ini lagu ini saya prediksi gak akan banyak yang nyanyiin.
2: Kira-kira kita, ini kendali pikiran. Udah malu anter dihujat lagi sama netizen.
1: Coba lagi ganti ya.
2: Apa yang satu lagi boleh yang cowok boleh kok
0: ini dong.
1: Oh iya cowok boleh ya,
2: boleh
3: apa aja cowok Bray. Sesi potret, alamak juga ada,
2: alamak.
1: Apalagi tadi
2: Glenn Fredly.
1: Kau yang gimana sih
2: ya, itu kurang apal sih
1: kau.
2: Apa aja sih Bray lagunya,
1: nah itu ya
2: nggak tahu. Kau tiada yang bukan ya,
1: bukan. Apalagi terusan, coba deh lagu Bintang Radio pilihan 2026 tadi yang udah dimasukin.
2: Diputer lagi?
1: Enggak, ada tuh.
2: Oh.
1: Kan ada tuh playlistnya.
3: Saking banyaknya ya.
2: Di mana ya, Bre?
1: di situ Bang Indonesia.
3: Di
1: lagu kan ada tuh,
2: oh,
1: lagu
2: pilihan
1: Bintang Radio 2026.
2: Oke. Oh ya. Ini ya, kategori pria ya. Yeah. Firasat.
1: Oke. Oh, Firasat, oke.
2: Yes, alamak. Teh hijau aja.
1: Oh iya ya.
2: Iya kan?
1: Lagunya bisa gak?
3: Coba dulu kali ya.
2: Oke.
3: Teh
2: hijau ya nih.
3: Ada dua penyanyi pastinya bisa sih.
1: Teh hijau.
2: Bentar ya. Iklan dulu, ngomong dulu dong. Aduh. Dead air dong itu kalau gitu.
3: Aduh.
1: Di depannya enggak ngerti sih gimana sih? Hari-hari bulan gimana sih?
2: Hari-hari berulang.
1: Oh iya.
2: Misteri lenyap senang. Ada saranku dengan lebih sering kau ke alam. Itu dengan.
1: Kayaknya si Atika cocoknya ini kategori pria ya.
2: Enggak sampai kerendahan. Yuk

0: Kayaknya nggak akan banyak ada orang yang nyanyi lagu Teh
1: Hijau ini. Gara-gara gitu, kita terus, semua ya.
2: Nggak, kok kayak kurang asik semua ya. Kayaknya salah deh kita lagu-lagunya.
0: Gini, pertanyaannya yang milih lagu ini jadi lagu pilihan kita lagi
2: siapa? Agaknya kok kurang gitu loh.
0: Ini cuma, ya aku suka lagu ini, masukin jadi bintang lagi.
2: Sesuai dia aja gitu ya. Iya sih jujur.
1: Aduh. Ya begitulah ya.
0: Tapi paling menantang kayaknya sesi potret. Karena di situ kan sebenarnya ada dua suara berbeda kan. Karena yang nyanyi kan si Enau sama Ariel Semana.
2: Oh iya benar-benar.
0: Jadi dia harus bisa berubah suara switching gitu.
2: Iya.
1: Susah dong. Susah dong.
2: Bukan itu namanya, itu mah Hudson kalau iya, gitu.
0: Suara si Enau gimana, suara si Ari gimana.
2: Iya benar-benar.
0: Lagunya dinyanyiin sama satu.
2: Oh iya, benar sih. Takutnya kan nanti tiba-tiba nadanya naik satu. Iya. Modulasi kan agak susah ya Bray itu ya. Benar sih.
0: Makanya itu tantangannya memang kayaknya orang yang milih ini sangat berkompeten banget dan diuji.
2: Kayaknya dulu juara Binrat nasional deh.
0: Iya.
1: Wow. Oh emang masih bisa ikut ya?
2: Enggak, yang milih doang. Iya. Sekarang aku bukan untukmu Anggi Marito, silakan.
1: Jadi kayaknya,
2: menyesal. Rido Wicaksono.
0: Oh enggak dong, kan out. saya kira-kira kalau bisa ikut.
1: Udah out.
0: Di mana nih? Ikut di apa?
1: Bintang radionya.
0: Saya yakin sih kalau saya ikut itu bakal dapat bypass gitu bakal.
2: Oh dapet, gitu. Oh, yeah. Dapat kayak invitation tiket gitu ya, golden tiket ya.
0: Karena rencananya kan nanti kan salah satu jurinya kan teman saya.
1: Oh gitu ternyata.
2: Ordel, itu namanya ordel.
0: Jadi minimal saya masuk final lah.
2: Enggak bisa. Kita tuh harus fair di sini.
0: Aduh my bad, salah.
2: Enggak boleh.
0: Zat IWBK ya Allah. Sorry.
2: Iya, inget dong Zat IWBK gitu. Ya kan. Jadi tenang aja teman Pro 2 yang mungkin relasinya enggak ada enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
2: Yang penting tunjukkan skill kamu ya kan, Bre.
0: Karena kita benar-benar jurinya tuh sangat objektif.
1: Netral ya.
2: Netral.
1: Tuh.
2: Jurinya siapa, Bray? Enggak boleh di-spill.
0: Ntar aja. Tadi spill. Pokoknya jurinya tuh kompeten.
2: Bukannya kita bertiga.
1: Udah pada langsung enggak percaya.
2: Pokoknya Despa perihal baju. Perihal baju, Bredo suara ya kan, aku stage act-nya.
0: Iya. Tapi sebenarnya karena kebiasaannya itu kan kita juri itu kan memang harus ganjil ya.
2: Iya. Emang iya?
0: Iya, juri itu menghindari supaya kalau misalnya suara yang kembar.
2: Imbang ya.
0: Betul. Akhirnya kita putuskan jurinya cuma satu.
2: Enggak.
1: Kasian banget.
2: Susah itu, banget. Kalau itu mah audisi. Susah begitu banget. Doang. Ya gak bisa.
0: Dan kita yakin satu orang itu gak ada konflik kepentingan.
2: Iya benar. Gak bisa. Ya, minimal ya 7 lah jurinya.
1: Banyak banget.
2: Banyak amat. Katanya yang penting ganjil.
0: Iya. Ya gak segitu juga.
2: Apa 9?
0: 33.
1: Perunggu dong.
2: Kelamaan. Itu nilainya kelamaan dong Bray.
0: 2001 juga ganjil.
2: Oh iya benar sih. Benar.
0: 2001 kali.
2: Itu Adrian Khalif itu.
0: Ya udahlah, kita doakan semoga nanti semua yang sudah berlatih ya apapun lagunya ya silakan ditentukan ya, jangan sampai salah pilih karena kebanyakan orang itu karena berdasarkan suka doang.
2: Iya kayak kita tadi nih.
0: Iya ternyata suaranya tidak cocok.
1: Gak cocok.
2: Ya, oh iya benar.
0: Tika itu lebih cocoknya kalau nyanyi lagunya ATCMB. Si Deswa mungkin lebih cocok lagunya apa? Afgan. Afgan ada tuh.
2: Oh iya. Coba dong deh sedikit aja.
1: Enggak, suaranya yang mirip Afgan katanya tuh Bray Rido.
2: Yeah. Emang iya?
0: Coba mirip Afgan, ternyata Afghanistan.
2: Kepo gak sih suaranya Deswa kalau nyanyi Afgan ya gak sih?
1: Enggak.
2: Coba dong dikit dong.
1: Gak usah. Orang tadi juga udah nyanyi kayak gitu.
2: Enggak, Bray, lagunya Afgan yang paling viral apa yang dulu itu? Yang dulu.
1: Yang mana?
2: BCB. Cintaku bukanlah. Coba dong deh sedikit aja.
1: Udahlah, gak usah ya.
2: Ayo, waktu nih.
1: Suara-suara dua siapa suara
2: waktu
1: dua?
2: Waktu nih, nanti aku suara dua udah cepat.
1: Sama Bray Rido,
2: ya, berdua okay, deh. Berdua.
1: Ayo,
2: oke.
0: Lalu saat bicara.
2: Kelamaan dong kalau dari situ. Refnya Bray, please.
0: Gak ada,
2: for me.
0: Gak tahu kalau BCB. Saya taunya tuh Afgan itu cuman satu yang saya tahu.
2: Kacamata.
1: Monokrom.
2: Itu terus. Mana ada itu terus.
0: Kita tahunya tuh yang ini, yang dia tuh sama Raisa.
2: Percayalah.
0: Iya.
2: Gimana sih lagunya? Percayalah.
1: Coba mereka kasih lah dikit suara Afgan-nya.
2: Iya dong. Tadi tadi aku lihat di WhatsApp banyak banget yang kasih feedback ke Brady itu
1: suaranya kayak bagus. Afgan ya. Gitu loh.
0: Ya, makanya saya bilang Afgan-nya Afgan siapa?
2: Afgan.
1: Aduh. Coba. Dan memang Brady ini merupakan seorang penyanyi.
2: Iya, emang udah penyanyi ya teman-teman. Jadi jangan heran ya. Butuh itunya minus one-nya, Bray.
0: Emang ada next Afgan ya?
2: Percayalah, butuh.
0: Percayalah gimana sih?
2: Coba. Ya pokoknya ini sesi karaoke ya teman pro 2.
1: Iya, iya. Ini sesi spesial untuk kan Brady Indo nih.
0: Atika kan sebagai Raisanya.
2: Oke.
1: Oke.
2: Percayalah Afgan featuring Raisa.
0: Kita ini. Depannya gimana sih?
2: Depannya.
1: Coba-coba, ya. Kita aduh, cek ya, cek lagi. Sound, cek sound.
2: Kita cek sound dulu cek ya teman produ. Aduh, dua kali lagi. Ngomong lagi dong, ngomong lagi dong.
1: Tapi kita tuh dari pertanyaan Binrat itu kapan jadi kemana-mana.
2: Iya ya.
0: Aku yang tak akan melepaskan gimana?
2: Aduh, gimana sih refnya? Melewati, oh yang gitu ya?
0: Gimana sih? Gimana? Gak ngerti ya?
2: Bentar dulu, bentar dulu.

0: kenapa sih? Katanya nyanyi bareng. Takkan ada keraguan kini dan nanti, percayalah.
1: Ternyata saya gak bisa ya lagunya.
0: Jadi dari tadi gak ada yang berhasil.
1: Udah milih-milih sendiri. Kok gak bisa ya? Pernah denger lagunya tapi ternyata nyanyinya
0: ternyata susah loh jujur. Tapi Afgan lagunya susah-susah.
1: Ya jadi intinya adalah jangan seperti kita.
0: Nanti pasti gak lolos.
1: Lakukan yang terbaik.
0: Iya betul.
1: Jadi inti esensi dari 19 menit kita ini adalah
0: yang hampir 20 menit ini. Jangan meniru kita ya.
1: Your best, latihan yang benar, pilih lagu yang tepat.
0: Tuh.
1: Saya yakin, kita yakin semuanya pasti bisa.
0: Iya gitu. Deswa coba dikit.
2: Kenapa lagi? Udah.
0: Kan kamu udah buta lirik.
2: Udah contoh. Tadi udah contoh.
0: Selamanya kita akan bersama.
1: Buat lagu besok itu.
2: Kita.
0: Iya.
1: Buat lagu besok.
2: Oh iya iya. Ini.
0: Melewati segalanya. Tuh kan dia semua kayak gitu bray. Orang dikasih kepercayaan nyanyi kagak nyanyi. Gak disuruh nyanyi nyanyi.
1: Kasih lagu benerannya dulu.
0: Iya
2: iya iya iya iya.
0: Oke teman Pro 2 udah ya kelamaan nih. Over time. Kita kasih lagu dulu nih, salah satu pilihan lagu bintang radio. So buat kamu jangan kayak kita tadi. Tapi latihan yang baik ya teman Pro 2, biar bisa lolos dan sampai ke final. Percayalah by Afgan dan Raisa.
1: Yes.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Ati CB.
2: Apa kita mampu mendaki?
0: Bila Raisa.
3: Tak dapat kupungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
4: Sedia aku sebelum hujan,
0: ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
5: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola, featuring Laleil Manino.
6: Rayumu kan tak kalah.
0: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
7: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali, Mahalini.
8: Bawa dia kembali bersamaku.
0: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Oke, teman Pro 2, balik lagi dan sekarang sekarang situasinya lebih kalem ya, lebih enggak brutal kayak tadi karena tadi ya seperti biasa berada itu tuh kan rame ya orangnya teman Pro 2. Ya, jadi emang agak heboh. Nah, sekarang udah sepi nih karena tinggal berdua teman Pro 2. Tapi enggak ketinggalan kita bakalan kasih info juga di sore ceria ini teman Pro 2. Lagi banyak musibah akhir-akhir ini ya.
1: Iya, banyak banget tau dari yang kebakaran lah.
0: Betul.
1: Dan sebagainya ya. Dan ada juga kalau ngomongin kebakaran ya kita pray for Kalimantan.
0: Betul Kalimantan banget. Juga. Yes, benar buat
1: kalau gempa juga ada.
0: Ada juga ya kemarin updatean gempa.
1: Betul,
0: juga teman Pro 2. Yes.
1: Dua.
0: Pokoknya pray for buat teman-teman yang terkena bencana juga. Betul. Teman Pro 2, semoga tetap dilindungi pastinya ya, dan kita berharap juga bahwa Indonesia tuh akan baik-baik saja gitu. Apalagi kemarin kita habis merdeka ya 17
1: Betul.
0: Agustus. Jadi kita harapan kita juga teman Pro 2, semoga Indonesia semakin baik lagi dan tidak ada lagi musibah-musibah yang datang teman Pro 2.
1: Gitu.
0: Stay safe buat kamu juga teman-teman yang ada di Kalimantan mungkin ya.
1: Yes,
0: kan?
1: Dimanapun.
0: Buat dimanapun itu dimanapun. Buat tetap jaga-jaga dan boleh juga kalau mau cerita sama kita ya teman Pro 2, atau mungkin ada yang orang Kalimantan juga boleh mungkin update situasi di sana gitu.
1: Okay.
0: Semangat terus ya guys.
1: Yes, nah ngomongin kebakaran kali ini kita ke Bromo dulu ya. Karena ada potret kondisi Bromo saat ini teman Pro 2 pasca kebakaran kemarin. Katanya total ada 1.121 hektar hutan dan lahan ini jadi abu teman Pro 2.
0: Wow.
1: Padahal waktu itu juga sempat kebakaran ya Bromo ya. Setelah itu kayak bagus, udah hijau lagi.
0: Benar,
1: tiba-tiba kebakaran lagi dan kayaknya lebih besar gitu ya.
0: Waduh, oke.
1: Nah, setelah hampir 2 pekan dilanda kebakaran teman Pro 2, kondisi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini atau TNBTS kini menjadi sorotan ya teman Pro 2 karena usai potretnya yang area terdampak ini di-share oleh salah satu media juga. Nah, kebakaran lahan yang terjadi di kawasan TNBTS itu sebelumnya dilaporkan telah menghanguskan total 1.121 hektar area.
0: Wow.
1: Banyak, besar banget,
0: besar banget
1: ya. Dan berdasarkan laporan BPBD, proses penanganan kebakaran sendiri ini berlangsung selama kurang lebih 13 hari sebelum akhirnya kondisi api ini dinilai cukup terkendali. Seiring dengan kondisi yang mulai membaik teman Pro 2, kawasan TNBTS pun secara bertahap kembali dibuka untuk wisatawan per tanggal 20 Agustus.

0: di area-area yang sebelumnya dilanda api ya. Kayak eman-eman banget gak sih, kayak Bromo seindah itu.
1: Yang kita tahu ya,
0: yang
1: betul.
0: Kita tahu seindah itu, dan tiba-tiba angus gitu aja. Yang namanya kebakaran banget. Kan cepet banget ya.
1: Iya, apalagi angin. Di sebuah apa ya, pegunungan kali ya, di gunung ya teman Prodway ibaratnya. Jadi aduh, bener. Mau gak mau harus menghabiskan lahan sebesar 1,121 hektar teman Prodway.
0: Sangat disayangkan sekali.
1: Sedih sih dengernya juga, kayak benar-benar menyayat hati ya. Apalagi juga akhir-akhir ini tuh lagi rame banget gitu loh untuk berlibur atau bermain di Bromo gitu. Tapi bener. Siapa sangka musibah ini datang dengan sangat-sangat cepat teman Prodway, ya kan. Ya semoga ini yang terakhir deh ya Bromo, please. Please save us ya kan, biar Bromo ini bisa tetap menjadi apa ya, keindahan alam di betul. Indonesia juga salah satunya ya teman Produa. Ada pihak TNBTS teman Produa juga menghimbau para wisatawan yang kembali berkunjung untuk lebih berhati-hati dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran teman Produa. Mulai dari membuat api unggun hingga membuang puntung rokok sembarangan. Jangan.
0: Perlu diingat ya,
1: tahan dulu.
0: Karena ya tadi kayak puntung rokok, sekecil atau sesimpel puntung rokok itu ternyata bisa ngaruh berpotensi ya. Untuk memicu kebakaran atau api unggun juga.
1: Betul.
0: Gitu ya. Jadi normal-normal aja ya, ya biar yang... Bromo yang cantik ini kembali nanti.
1: Betul, pokoknya kita harus bersama-sama ya teman Produa menjaga Indonesia, menjaga keindahan alam ini. Karena yang bisa kita lihat sendiri gitu ya, di bahkan di Kalimantan kan juga ijo-ijo kan. Des, kan di sana tuh banyak hutan, pegunungan gitu. Ya banyak ya.
0: Betul ya, pray for juga untuk Kalimantan yang terdampak kebakaran dan banyak banget viral ya. Karena ada berapa ribu titik kebakaran di Kalimantan
1: banget.
0: Mulai Kalimantan Tengah, Selatan, dan Barat juga semuanya deh. Kayak aduh.
1: Iya.
0: Semoga lekas membaik pokoknya.
1: Dan buat teman Produa juga ya Desi, yang mungkin apa ya, terkena juga gitu maksud
0: terdampak.
1: Aku. Terdampak juga gitu. Semoga cepat pulih ya teman Produa. Karena ada juga nih kan, aku punya temen juga ya, orang Riau ya, orang Kalimantan, sorry, Kalimantan. Orang Kalimantan, tapi specifically di mana aku juga kurang tahu, itu katanya juga terdampak juga gitu loh. Sampai katanya aktivitas tuh pada dibatasi, dan ada juga yang bilang katanya kalau di sini, di sana di Kalimantan itu sampai gelap banget gitu.
0: Karena asap itu ya.
1: Karena asap, bukan karena embun ya, tapi karena asap loh teman Produa. Jadi kayak sedih banget jujur.
0: Ya, semoga lekas membaik pokoknya semuanya yang terdampak kebakaran.
1: Betul.
0: Daerah manapun itu, entah yang nanti yang kemarin juga sempat gempa bumi gitu kan juga semoga lekas pulih.
1: Betul.
0: Gitu kan, dan diberi kesabaran gitu.
1: Jangan ada lagi nggak sih, karena barusan ya kemarin kita merayakan kemerdekaan Indonesia ya teman Produa. Cuman ya namanya juga musibah, mungkin kita juga nggak ada yang tahu ya, tapi semoga ini yang terbaik teman Produa. Oke deh, habis ini kita azan maghrib dulu ya Des.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, nanti jam 17.40 kita azan maghrib dulu, break azan maghrib dulu ya teman Produa, dan nanti akan dilanjutkan lagi jam, pokoknya tungguin aja nanti bareng Detik di Batik ya.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
2: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
1: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: 17-an gini lagi rame banget di sosmed nih. Pada ikut-ikut lomba, teriak-teriak merdeka. Alah, ntar juga mageran lagi paling.
1: Ih, kata siapa? Merdeka tuh gak omong-omong doang pas 17-an. Emang kayak kamu tuh, tukang mager, kerjaan rebahan sambil ngeluh aja terus.
0: Ya, terus mau gimana lagi? Emangnya kita bisa buat apa buat negara?
1: Ya banyak lah, kita tinggal buktiin lewat aksi nyata. Bikin karya nih, yang positif, bantu sesama. Atau minimal banget deh nih, berhenti deh bikin dunia maya tuh gaduh.
0: Eh, bener juga ya, berarti merdeka itu tentang aksi nyata, bukan wacana.
1: Nah, itu baru bener. Kurangin wacana, tapi perbanyak karya nyata buat negeri tercinta.

0: 105,5 Pro 2 FM Solo.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yay, teman Pro 2. Ya, yeah, lagi-lagi dan lagi. Emang kalau Jumat ini agak longgar ya kita teman Pro 2. Karena oh, tadi
1: longgar
0: juga
1: banget nih.
0: Iya.
1: Longgar banget.
0: Yes, karena tadi juga gak ada sore ceria, gak ada zona detik, deng. Jadinya kita banyak ngobrol, teman Pro 2. By the way, tadi lagu yang request sudah aku puterin ya, Kaninda, BCL, sama Joss Flo, dan juga tadi Casey Stefani yang pelan-pelan saja. Thank you for requesting us. Dan juga teman Pro 2, buat kamu yang mau update sesuatu atau mau tanya atau mau request lagu, mau ngapain aja boleh banget, langsung
1: boleh
0: WhatsApp
1: banget
0: di 081-327-866-966, karena di sini penyiarnya siap banget untuk menyiapkan lagu-lagu kamu. Tolong tata playlist Pro 2
1: boleh
0: ya.
1: Biar bukan penyiarnya aja yang nata lagu ya, teman Pro 2. Mungkin kamu lagi pengen dengerin lagu apa di jam-jam sekarang ini. Oke, boleh banget langsung drop aja, cus aja. Request ya ke WhatsApp yang udah disebutin Tika tadi.
0: Yes.
1: Tulis judulnya sama musisinya juga ya.
0: Betul, agak panas ya.
1: Agak panas ya. Coba, mungkin ini kan AC-nya.
0: Suhunya berapa sih?
1: Suhunya ini bentar aku
0: cek dulu. Jujur.
1: Ini padahal
0: 29 suhunya kan. 29 fan-nya 1 pasti.
1: Fan-nya 1 betul.
0: 29.
1: Salah.
0: 27.
1: 27.
0: Panas banget, panas. Ini mah namanya sauna. Enggak ada ventilasi, enggak ada apa.
1: Enggak, aku dingin ya, dari tadi. Dingin. Sampai enggak. Sekarang tuh bahkan dingin.
0: Eh, enggak. Dingin. Ini udah belum sih, kok masih panas. Fan-nya dong. Aduh, jujur tadinya
1: kan,
0: panas banget.
1: Kan gak bisa instan.
0: Ya, fan-nya digedein, bro.
1: Udah. Nih, aku kasih 2-3.
0: Fan-nya full.
1: Juga setengah. Fan-nya setengah.
0: Oke, deh.
1: Gak usah banyak-banyak.
0: Iya, oke.
1: Ya kan? Nanti
0: ada,
1: masuk angin.
0: Iya, betul. Ada gak sih kamu teman Pro 2 yang kayak sama teman kamu atau sama pasangan kamu, misal lagi di suatu ruangan tuh berdebat soal suhu? Karena bingung
1: ampun,
0: nih,
1: suhu.
0: Siapa yang paling suhu di sini? Enggak, bukan itu ya.
1: Gitu.
0: Guru, ajarin guru.
1: Enggak tahu lagi, aku enggak tahu trennya itu sih. Itu
0: biasa
1: di apa sih?
0: Ngapain? Biasalah sih? Boomer satu ini. Itu tuh ada di TikTok, kayak dia tuh
1: gimana? Kenapa?
0: Sound gitu loh nih. Kita
1: coba lihat.
0: Aku kasih tahu ya, tapi kalau di TikTok kelamaan kayaknya kita di sini aja bentar.
1: Di mana?
0: Guru,
1: guru.
0: Guru,
1: ampun guru. Gitu ya?
0: Iya.
1: Ajarin guru.
0: Ini
1: ajarin
0: loh, Des.
1: Oke.
0: Nih.
2: Guru! Hentikan guru!
1: Lihat dong.
2: Hentikan guru!
0: Enggak, ini contoh aja, mohon maaf nih. Ya.
1: Guru!
0: Hentikan guru. Gitu loh, Des.
1: Itu sebenarnya ngapain guru? Hentikan guru tuh ngapain?
0: Tapi aku VT-nya gak tahu sih. Cuman aku taunya soundnya aja karena sempat viral dan kayak diparodiin orang.
1: VT aslinya belum tahu.
0: Gak tahu gitu.
1: Oke.
0: Okay. Mungkin kayak
1: pengen
0: suhu
1: tahu
0: gitu gak sih?
1: Pengen tahu gitu loh kayak.
0: Yeah.
1: Ini ngapain guru?
0: Mungkin kalau di TikTok gitu sih ada ya pasti. Coba kita lihat ya.
1: Boleh.
0: Ya namanya juga boomers ya, dia jarang buat TikTok, teman Pro 2. Jadi maklumin aja lah ya.
1: TikTok mah cuma buat ini doang. Kalau ngecek apa
0: ini enggak sih?
1: Doang.
2: Hentikan guru. Guru. Hentikan guru. Kami tidak ingin berdosa, guru.
0: Oh gitu loh, Des. Tapi enggak tahu lah dia kenapa, aku juga bingung ya. Ada yang tahu enggak sih tren itu?
1: Hentikan guru.
0: Eh kan kamu guru. Kamu tuh ex-teacher kan?
1: Ex-teacher?
0: Iya gak sih? Okay. Tapi guru tuh gak ada yang mantan guru sih sebenarnya. Tapi kamu kan pernah jadi guru ya? Dulu. Pernah jadi guru kan? Ampun guru, hentikan guru.
1: Gak usah kayak gitu.
0: Gak, kamu kan pernah jadi guru, ini serius ya?
1: Iya.
0: Kamu kan dulu pernah jadi guru.
1: Apaan?
0: Pernah, aku pernah lihat fotomu lagi ngajar.
1: Kapan?
0: Tau. Sumpah.
1: Apa sih? Salah orang kali.
0: Enggak. Terus
1: salah
0: kayak
1: orang.
0: Gimana gitu loh?
1: Guru, hentikan guru.
0: Gimana perasaan kamu?
1: Perasaan aku apa maksudnya?
0: Jadi guru? Gimana rasanya jadi guru?
1: Rasanya apa ya?
0: Apa
1: ya
0: sih
1: gitu
0: Des?
1: Lah.
0: Des, ah. Gimana? Serius, gimana rasanya jadi
1: serius,
0: guru?
1: Ya? Ini serius, ini pertanyaan iya, serius. Jadi aku ada, jawabnya harus serius.
0: Serius.
1: Gitu. Akhirnya bercanda kan, dari tadi.
0: Kayak sekarang kan kamu penyiar nih, kamu sempat juga jadi guru, magang jadi guru lah ya istilahnya. Nah, itu gimana rasanya?
1: Rasanya, wah, kayak ada hal baru yang ada di hidupku gitu loh.
0: Oh gitu.
1: Kayak apa ya, gimana ya? Berjumpa dengan murid-murid yang karakternya beda-beda.
0: Oke. Okay.
1: Terus gimana cara yang ngajarin tuh kayak ya lebih ke serunya gini, ketemu murid-murid banyak aja sih.
0: Oh,
1: karakter
0: iya,
1: yang beda-beda ada yang gini gitu, gitu, gitu, gitu.
0: Oh gitu. Gitu oh, tapi kan kadang kan kita sebagai murid tuh pernah punya pandangan atau POV kayak gini loh, kayak kira-kira guru tuh maksudnya kadang gini, kadang kita sebagai murid mikirnya tuh guru tuh ada yang pilih kasih gitu kan. Kadang ya, kadang, cuman mungkin enggak semua ya, mungkin perasaan murid aja. Tapi kamu sebagai POV guru tuh gimana? Apakah ada yang kamu spesialkan di antara
1: mereka? Enggak ada, sama sih. Sama aja. Mungkin kalau untuk kedekatan aja ya. Mungkin ada yang murid guru yang dekatnya lebih dekatnya ke murid ini karena mungkin muridnya ini sering untuk konsul gitu. Cuma itu, tapi enggak ada yang pilih kasih.
0: Oh, kamu berarti enggak pilih kasih?
1: Enggak
0: yang
1: ada.
0: Bener, Des. Kamu kemarin bilangnya yang ini kamu nilai A, yang satunya C plus
1: gitu.
0: Masa.
1: Enggak ada kayak gitu. Enggak ada. Adil sih.
0: Oh, adil. Dan makmur.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi ada enggak sih murid kayak menurut kamu kan karakter murid beda-beda ya. Ada enggak yang murid tuh murid yang paling menurut kamu yang paling kayak akrab sama kamu gitu?
1: Ada.
0: Di sekolah dulu.
1: Ada. Murid yang paling akrab. Ya itu yang sering konsul gitu. Sering tanya aja
0: itu mah. Itu mah sama kamu bukan konsul itu. Terus, mau dekat aja.
1: Enggak ada kayak gitu.
0: Karena cewek kan?
1: Hah?
0: Cewek kan?
1: Bener cewek.
0: Tuh kan? Tuh. Lah, itu
1: gimana sih?
0: Itu namanya bukan
1: ya,
0: konsul.
1: Dong.
0: Itu dia.
1: Itu konsul, dia beneran
0: tapi,
1: tanya.
0: Tapi ya enggak apa-apa. Ya kalau gurunya kayak kamu mah 15 jam juga betah.
1: Ya enggak gitu dong. Kamu kan yang betah. Yang betah? Iya enggak sih? Kayak di samping gini betah kan?
0: Apaan sih? Kagak.
1: Enggak. Jujur aja.
0: Aku udah pengen cepet-cepet pulang, mah pulang ketemu dia lagi. Muak gue, muak.
1: Enggak. Betah kan?
0: Udah diam.
1: Kenapa sih dia?
0: tapi ya kan aku pernah lihat gitu loh. Kamu tuh bener kan dulu aku sama Deswa kan kita kan temenan deket juga gitu kan. Aku sampai pernah lihat ada salah satu.
1: Oh, dulu kita temenan deket.
0: Iya.
1: Sekarang
0: deket juga.
1: Oh, oke.
0: Iya. Dulu waktu kamu ngajar di mengajar PLP itu ada salah satu murid cewek.

0: sama kamu tuh bener-bener kayak deket banget, mungkin dia
1: oh bestie itu, bestie.
0: Iya, atau dia tuh kayak demen gitu, kayak kadang dulu aku waktu SMA aku punya crush, dan itu crushnya tuh kayak kakak PLP gitu.
1: Dia sendiri ternyata.
0: Keren dia aja gitu, dia ternyata. Bukan crush ya, lebih ke kayak mengagumi gitu loh, kayak keren.
1: Apa sih yang kamu kagumi dari?
0: Cakep. That's it. Enggak. Okay, ya aja. Good looking sama dia kalau apa ya, kayak humble gitu loh. Okay, jadi kayak kan kalau anak sekolah kan kayak terenyuh kan kalau humble gitu. Kamu gimana? Sama apa si aja? Cewek itu, Des.
1: Sama aku, si cewek itu
0: aku butuh gak kepastian. Kok jadi ke situ? Tapi karakter murid itu macam-macam ya, Des, ya? Masing-masing juga ya.
1: Kayak saling melengkapi lah ya.
0: Iya, ya, benar sih.
1: Adalah semuanya adalah dari yang bandel, dari yang suka tanya, disiplin dan lain sebagainya banyak sih.
0: Oh gitu.
1: Jadi
0: dan itu kelihatan ya?
1: Kelihatan, jujur. Ternyata kayak dulu aku sebagai murid tuh dikira enggak kelihatan.
0: Iya kan? Kayak padahal pura-pura, misalnya pura-pura dengerin gitu kan,
1: itu kelihatan. Itu sebenarnya kelihatan.
0: Masa sih? Kelihatan. Pura-pura nyatet gitu.
1: Kelihatan yang bener, ini beneran dengerin atau enggak kelihatan sih.
0: Kadang
1: makanya dulu waktu kita jadi murid itu kan kalau kita pura-pura dengerin, pura-pura atau gojekan itu kan sering ditunjuk gitu kan. Karena memang kelihatan.
0: Oh iya.
1: POV guru tuh kelihatan, oh ini kita erang dong kayak gitu. Tunjuk ah
0: gitu. Oh gitu. Kamu pernah juga kayak gitu nunjuk?
1: Iya, pernah.
0: Pernah?
1: Iya.
0: Ih, ngeselin nih.
1: Loh kenapa? Kan memang biar itu adalah
0: attention
1: biar,
0: aja ya.
1: Attention aja. Iya, biar memperhatikan gitu. Memang ada teknik-tekniknya.
0: Kebayang gak sih dia soal jadi guru teman-teman dua? Tapi aku pernah sih lihat kamu ngajar sekali dulu.
1: Gimana? Kamu ini ya, kagum ya?
0: Enggak
1: sih.
0: Enggak, lebih ke dia bisa juga nih ngajar gitu loh.
1: Bisa
0: kayak
1: lah.
0: Maksudnya kayak kamu enggak pusing ya nyamperin murid satu-satu kan coding kan waktu itu. Kayak buset, kamu berarti ngajarin murid itu satu-satu, kayak misalnya dia enggak bisa bagian ini, dia enggak bisa bagian ini gitu.
1: Iya.
0: Berarti kan kita harus lebih bisa dari mereka kan?
1: Iya.
0: Wow, ya, harus keren sih.
1: Ya, yang namanya juga
0: guru digugu dan ditiru.
1: Sebelumnya juga udah belajar duluan
0: iya
1: kali.
0: Iya sih, gitu. Iya, seru. Tapi seru ya.
1: Seru.
0: Pengen lagi gak? Pengen lagi gak? Guru TK mau gak sih? SD deh.
1: Mungkin lebih susah kali ya.
0: Iya.
1: Lebih butuh kesabaran itu.
0: Betul.
1: Salah satu yang
0: mungkin,
1: harus ada
0: di iya, guru. Lebih butuh kesabaran dan kepemahaman sih. Karena kan masih kecil ya. Mungkin kalau udah gede kan udah paham. Yeah, jadinya bener. Kamu energinya gak ekstra. Cuman kan kadang bandelnya udah muncul nih gitu kan. Aduh menarik ya teman menarik. Pro 2. Dia waktu udah pernah jadi guru. Ada gak sih di antara teman Pro 2 yang mungkin punya pengalaman mengajar itu kayak gimana
1: Kak
0: sih?
1: Dita,
0: karena
1: Kak Dita nih. Kak Dita
0: kita calling guru. Out buat teman-teman. Buat teman Pro 2 yang ngajar gitu ya. Kasih dong kayak feedbacknya atau kayak pengalamannya gimana. Karena personally aku kan bukan guru ya dan bukan lulusan guru, jadi kayak kurang paham soal itu sih teman Pro 2. Gitu seru. Oke deh, habis ini kita moving on ke Batik Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda, bakalan kasih info seputar anak muda dan semuanya. Kamu lagi di segmen Batik
2: Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda, gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
2: Bareng Desva,
0: Atika juga.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Right. Aduh, ketarik lagi. Ketarik ya, ketarik.
1: Kenapa sih enggak kompak?
0: Enggak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi ya, teman Pro 2.
1: Yo, yes teman Pro 2. Keras banget.
0: Ya,
1: udah
0: ya,
1: jangan pakai deh.
0: Pakai headphone.
1: Yes, teman Pro 2.
0: Ya udah kita lanjut
1: yes,
0: lagi.
1: Teman Pro 2.
0: Kita masih di Batik ya. Batik dan karya anak muda. Kenapa sih, Tik? Kenapa?
1: Jangan pakai itu kalau
0: nggak apa-apa. Aku pengen pakai aja sesekali.
1: Oke.
0: Ini yang dirasakan oleh para narasumber.
1: Narasum. Kata narasumber kayak kok keras banget kan. Oke, kita di Batik kali ini. Mending lepas deh karena dia kedengeran gitu. Ada suaranya sampean ini. Iya. Nah, kita kali ini tuh kan ngekrek-ngekrek lagi. Pengen bahas salah satu emoji yang lagi diperdebatkan nih teman Pro 2 ya di kalangan sosial media, yaitu emoji menangis deras. Gitu.
0: Menangis deras. Ya. Waduh, ini sering dipakai ya oleh para kita-kita sebenarnya.
1: Betul, betul.
0: Apa-apa
1: betul.
0: Kok pakai emotnya tuh nangis deras
1: nangis,
0: gitu.
1: Oh, betul. Nah,
0: ternyata
1: nah mulu. Emoji menangis deras ini teman Pro 2 atau kayak apa ya? Cry baby lah ya. Nah,
0: namanya ini loh.
1: Oh, loudly
0: crying face.
1: Loudly crying face ya sih. Menangis kencang ya berarti ya.
0: Menangis deras.
1: Betul. Dinobatkan jadi emoji paling banyak digunakan di dunia berdasarkan data Google yang dilaporkan The New York Times teman Pro 2.
0: Okay.
1: Tapi jujur iya lagi. Aku paling sering pakai ini.
0: Sama.
1: Mau itu
0: sama.
1: Ketawa,
0: iya.
1: Mau itu padahal nangis sedih.
0: Dia tuh bisa dipakai di segala
1: ekspresi.
0: Bener, serius ini kayak bisa banget. nangis
1: bombay kayak pro nangis
0: atau enggak, yang ketawa pun pakai nangis gitu
1: ya, kayak kakak banget tapi emotnya nangis deras gitu. Jadi bener. Emoji loudly crying face ini teman Pro 2 atau menangis deras diinformasikan menjadi emoji yang paling banyak digunakan di dunia teman Pro 2 sepanjang tahun 2025.
0: Oke.
1: Ada salah satu artikel milik The New York Times ya teman Pro 2, emoji ini berhasil menggeseng
0: lagi. Sengnya siapa?
1: Menggeser face with tears of joy. Oh, atau apa tuh?
0: Tertawa
1: oh, menangis. Kesenangan gitu enggak sih? Tertawa sambil nangis gitu kan?
0: Iya, yang emotnya tuh ketawa ada air matanya tapi yang center lurus gitu loh. Karena ada yang miring juga ya.
1: Iya, dan emoji rolling on the floor laughing atau tertawa terbahak-bahak
0: teman miring gitu.
1: Iya, betul. Nah, yang sebelumnya ada di posisi teratas. Data ini sendiri teman Pro 2 diambil dari sampel anonim 665 juta emoji yang digunakan di berbagai negara melalui Gboard. Keyboard Google yang tersedia di sebagian besar perangkat Android, Google mengumpulkannya pada November 2024 sampai Januari 2025 teman Pro 2. Ini risetnya ya. Dan November 2025 sampai Januari 2026 dengan 2025 sebagai data terbaru yang tersedia.
0: Oke, jadi ini melalui keyboardnya Google. Ini yang ada di sebagian besar perangkat Android ya. Berarti kalau di iPhone tidak ada ya.
1: Di iPhone
0: ada gak sih?
1: Ada
0: juga ya?
1: Ada.
0: Ini user iPhone gimana?
1: Apanya nih?
0: Keyboard Google. Jadi keyboard kamu tuh kayak sinkron juga
1: dia nyambungnya juga di Safari kan.
0: Nah, gitu
1: kalau
0: kan.
1: Apple, iya.
0: Kalau rata-rata mungkin Android kali ya.
1: Mm-mm.
0: Nah, naiknya popularitas si menangis deras ini ya, emoji menangis deras ini juga enggak lepas dari maknanya yang semakin luas sama Pro 2 karena sekarang emoji ini bukan cuma dipakai saat sedih aja, tapi juga saat sesuatu yang mungkin lucu, yang emosional, malu-maluin, gemes, dan lain sebagainya. Pokoknya
1: semua ekspresi
0: emoji
1: sih jujur.
0: Ini.
1: Iya benar.
0: Emoji salah satu emoji yang fleksibel sekali
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Bisa dipakai segala suasana, segala ucapan gitu ya.
1: Benar.
0: Dan dari analisis The New York Times terhadap percakapan di sejumlah forum ya teman Pro 2. Perubahan tren ini banyak digerakkan oleh remaja terutama perempuan. Nah, lo perempuan ya. Kamu gimana? Kamu merasa sering menggunakan emoji ini gak, Tik?
1: Kita lihat aja di reason emoji kita ya. Coba kita lihat ya.
0: Iya.
1: Coba kita lihat.
0: Gimana sih ngeceknya?
1: Ini di bagian emoji.
0: Oh, yang reason. Oh, oke. Oke, okay. Aku coba pasti ada.
1: Ada tuh nih. Aku ada.
0: Nah kan, pasti ada. Coba teman Pro 2 juga ngecek gitu ya di desain emojinya. Pasti ada yang namanya emoji menangis deras ini. Nih, aku yang pertama.
1: Bahkan kamu aja yang pertama
0: yang
1: ya,
0: pertama
1: Des.
0: Yang pertama aku menangis deras ini ya.
1: Iya sih. Itu berarti kamu sering apa kamu terakhir pakai emoji itu?
0: Mungkin sering.
1: Sering ya? Sering, iya sih.
0: Iya,
1: tapi mungkin. Pasti selalu ada gitu loh di desain emoji, ya kan?
0: Pasti ada di desain.
1: Benar.
0: Nah, dari lebih dari 3.600 emoji yang tersedia ya. 10 emoji teratas ini menyumbang sekitar 36% dari seluruh penggunaan emoji di tahun lalu, yaitu tahun 2025. Nah, selain emoji menangis deras, ada emoji apa nih, bunga?
1: Bunga layu.
0: Bunga layu ya, yeah. Ini juga menjadi salah satu yang pertumbuhannya paling cepat. Sementara ada emoji batu. Ya, ini juga sering ya. Ini juga semakin sering digunakan sebagai respon yang flat, datar, atau ekspresi yang kayak naikin alis gitu kan juga.
1: Oh iya, benar-benar. Sama sekarang tuh yang gini deh, yang.
0: Yang mana tuh? Yang, oh, yang kayak
1: di grup kita sering kan.
0: Bener-bener, itu apa ya?
1: Itu apa ya, kayak
0: jujur
1: muka nonjol gitu loh.
0: Kayak dia kayak mukanya Nemo gitu ya.
1: Iya, iya benar gitu kan. Muka ikan benar-benar.
0: Apa sih yang matanya?
1: Mata nonjol.
0: Matanya gitu. Menonjol gitu loh. Itu aku belum tahu sih. Itu emoji apa itu juga akhir-akhir ini sering digunain ya. Karena merupakan emoji baru yang kayak lucu gitu loh,
1: betul,
0: kayak
1: betul.
0: Apa ya, gemes sih,
1: dongo gitu kayak iya sih betul, kayak ngangoh gitu loh.
0: Dongo gitu loh.
1: Kayak misalnya lagi bercandaan tuh kayak sarkas gitu. Iya, gitu.
0: Jadi intinya kayak emoji yang mungkin tadi kita sebutin banyak lah ini di kalangan generasi muda ya, ini sering ya digunakan, walaupun banyak emoji lainnya juga sebenarnya, karena saking banyaknya kita milihnya ya yang fleksibel aja kali ya.
1: Betul. Itu
0: ya ada yang menangis deras, ada yang apa sih tadi namanya kok susah-susah ya. Kalau yang menangis deras itu loudly crying face. Terus yang
1: ketawa menangis
0: ini
1: face with tears of joy.
0: Lalu ada satu lagi yang ketawa terbahak-bahak.
1: Falling on the floor laughing. Susah ya namanya ya.
0: Susah ya, pokoknya yang ketawa terbahak-bahak yang sampai miring gitu loh.
1: Yes, betul.
0: Ini juga rame di kalangan anak muda. Gak tahu juga kalau di kalangan atas kita tuh sering juga gak sih?
1: Iya, betul-betul.
0: Emoji-emoji kayak gini gitu kan. Karena biasanya emoji yang fleksibel itu ya menurut aku oke-oke aja gitu. Mau mau kalangan muda atau di kalangan senior kita gitu kan. Atau bahkan kalau di bawah kita malah lebih lagi ya.
1: Iya, benar-benar. Gitu. Gimana teman Pro 2, mana emoticon atau emoji favorit kamu, boleh sambil kasih tahu kita ya teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu, itu tadi informasi terakhir kita yang kita sajikan hari ini teman Pro 2. Karena habis ini bakalan ada music live chat yang nemenin kamu di Pro 2 FM Solo pastinya dari Jakarta ya Des.
0: Oke, kita cek
1: kayak
0: ya.
1: Kayak biasalah, betul.
0: Oke, nanti di Jakarta teman Pro 2 jam 7 akan ada Mariska Juwita.
1: Oke. Okay.
0: Nanti bareng hostnya Edi Tama, teman Pro 2 sampai jam 8 nemenin kamu ya di sore ceria, masih sore ceria. Nanti lanjut lagi di Jaga Malam dari jam 8 sampai jam 12 malam.
1: Untuk itu,
0: kita di minggu ini pamit dulu teman Pro 2. Thank you banget yang udah dengerin detik dari hari Senin sampai hari Jumat ini, dan thank you juga yang selalu stay di Pro 2 FM Surakarta, teman terbaik kamu pastinya ya. Dan jangan dipindah frekuensinya. Nanti masih lanjut lagi entah sama siapa, pokoknya tungguin aja teman Pro 2.
1: Yes. Detik pamit untuk diri dulu teman Pro 2. Terima kasih banyak yang udah join kita ya. See you on the next week and happy weekend buat kamu teman Pro 2. Bye bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Chat. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini tentunya. Edi Tama nemenin lo satu jam ke depan seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia. Dan malam hari ini ada yang main lagi nih ke Pro 2 FM tentunya di MLC ya. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Mariska Juwita yang baru aja ngerilis single lagi setelah beberapa waktu nih ya. Pokoknya nanti kita bakal ulik, kita bakal bahas juga, kita bakal ngobrol bareng sama Mariska. Jadi buat kamu yang pengen ngobrol-ngobrol, pengen seru-seruan juga, pengen bertanya atau sekedar absen juga boleh sih. Boleh banget langsung aja merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya di 0811 800 105, atau bisa langsung drop ke live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya. Nanti gue bakal sapa-sapa, bakal bacain juga kamu yang udah join merapat di situ. Jadi pastiin buat kamu join ya. Oke, nanti gue bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Mariska. Jadi buat kamu, cari tempat ternyaman kamu buat dengerin MLC malam hari ini selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Sekarang ini udah gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Yeay.
0: Halo.
1: Halo.
0: Bentar, gue make share sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman.
0: Aman kan? Oke.
1: Aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya sih. Oh iya. Tapi gimana?
1: Tapi kalau udah lagi capek, udah enggak ada suaranya.
0: Oh iya. Berarti lu
1: tidur.
0: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek. Enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas seharian, paling enak emang tidur sih.
1: Iyalah, habis mau apa?
0: Iya sih.
1: Aktivitas seharian, jadi kita masih tetap harus kayak
0: siapa tahu kayak gitu, ya kan? Nge-game dulu atau mungkin kayak nonton Netflix gitu kan.
1: Oh iya sih, gue nonton.
0: Nonton. Ada. Oh iya.
1: Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, tuh gue pasti lihat TV. Walaupun misalnya gak gue tonton, tapi tetap gue nyari.
0: Iya sih, kadang kayak cuman buat ambience aja gitu kan. Iya sih, benar-benar. Tapi kalau apa, selain tidur dan dari nonton, apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa? Kalau di rumah tuh ngapain?
1: Oh, kalau di rumah? Main sama itu, sama Anabul.
0: Oh iya, apa? Anjing. Oh wow. Okay. Anjing apa itu?
1: Toy poodle.
0: Oh, lucu sih.
1: Lucu, namanya Clover.
0: Oh, namanya Clover. Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
1: Iya, daun itu kan. Daun keburu itu kan.
0: Oh wow. Emang sengaja dinamain itu.
1: Dan dia bisa berdoa kalau mau makan.
0: Oh iya. Serius gini-gini ya. Oh wow. Wah, lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
1: banget,
0: ya.
1: Banget.
0: Kalau sama dia
1: banget.
0: Ya.
1: Banget. Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus kayak gitu ulan terus kadang ngajakin main gitu-gitu. Terus kayak gitu. Makanya lucu deh.
0: Oh iya. Tapi dia tipikal yang clingy ya sih?
1: Agak lumayan.
0: Lumayan. Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya ya anjing yang enggak terlalu clingy gitu kan. Ya,
1: dia agak sih.
0: Lumayan lah ya, lumayan. Bisa.
1: Umurnya baru 1 tahun.
0: Oh iya. Wow, masih gemas-gemasnya. Oke, okay. Anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
1: Lama tidak terdengar ya, iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada ya.
0: Karena terakhir tuh yang album kan?
1: Iya.
0: Album apa? Blue ya?
1: Blue
0: ya, benar ya? Benar ya? Gimana,
1: terakhir
0: ngapain
1: Blue,
0: aja tuh?
1: Terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
0: Wow. Oh ya? Nah,
1: jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya merontang, ngerti ya? Kayak,
0: bener.
1: Gue kayaknya kok di balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu, kenapa tuh awalnya?
1: Pengen tahu aja.
0: Okay.
1: Pengen tahu terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gini-gini gitu.
0: Oh ya?
1: Bikin.
0: Oh wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
1: Oh, bedanya kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
0: Okay.
1: Terus udah gitu kayak lebih bangga aja juga ada. Okay. Sih ada satu kebanggaan tersendiri kayak ih gila ya, dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
0: Okay.
1: Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva Shanti, ya, terus itu. Ada soundtrack yang lagi tayang sekarang nih, namanya My Chef in Crime. Jadi jadi jangan lupa pada nonton. Gue jadi promo juga nih, promo ya, filmnya.
0: Gak apa-apa gitu kan.
1: Di Netflix sama di Vision gitu.
0: Seru.
1: Terus ya itu, kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtune. Playtune itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtune. Jadi gue bikin acara musik gitu.
0: Oh, offline gitu atau
1: offline. Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus udah gitu blasting media juga gitu-gitu. Jadi gue akhirnya gue tahu kan, oh ternyata gitu kan. Ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini ya gitu. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya gue kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
0: Oke. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
1: Setahun
0: pas ya.
1: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan.
0: Oh iya.
1: Tapi gue nggak promoin, gue nggak terlalu promo lah ya. Intinya itu kayak agak dance music gitulah.
0: Oh iya? Dance music. Berarti joget dong di situ.
1: Joget.
0: Ini seru.
1: Lagu dance music.
0: Oke.
1: Pakai bahasa Inggris gitu.
0: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
1: Iya, rilisan.
0: Keberapa ini berarti?
1: Ini rilisan ke, kalau keseluruhan lagu mungkin ke
0: 10? Ada
1: 11
0: kayaknya. Oke, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
1: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu gak ada.
0: Oke.
1: Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin gitu.
0: Kayak nyolong Andrian ya.
1: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis tahun ini. Tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
0: Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan?
1: Soalnya dari segi ceritanya itu kan jadi dia tentang beda agama gitu kan. Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan. Gitu. Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitulah. Terus jadi sambil curhat ya, gue sambil terus gitu.
0: Materi nih.
1: Iya, gitu, lumayan nih. Pas dia ngomong ya gue nekat aja. Oh, ada kata-kata nekat nih.
0: Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
1: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong, gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja, udah lama gini-gini aja gitu. Jadi lirik kayak langsung ya udah blar.
0: Alright, menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu, teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mbak Rizga. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Jadi gue lupa deh ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh. Kita ulang lagi aja.
1: Kita kan tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabnya cuma jawabannya dikit.
0: Okay.
1: Jadi cerita tentang lagu Nekat ini itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya.
0: Okay.
1: Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, okay. Ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun.
0: Udah biasa, lama ya.
1: Udah lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
0: Ah, gitu. I see.
1: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bo.
0: Betul,
1: ya kan?
0: Betul.
1: Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan, gak ada apa namanya, gak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
0: masing-masing
1: lagi gitu.
0: Benar-benar kayak wasting time jatuhnya gitu kan. Karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini gak akan ketemu nih, gitu kan.
1: Gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu. Kalau beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix gak akan bisa apa namanya, gak akan bisa pindah masing-masing gitu kan. Udah pasti ya mereka udahan gitu.
0: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
1: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu.
0: Okay.
1: Lo gimana sih, misalnya lo ngebayangin ngebayangin lo cinta banget sama pasangan lo. Lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia. Terus yang lo mikir kalau lo gak ada dia, hidup gue bakal gimana ya? Kayak gitu. Terus tapi ternyata ini tuh gak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu gitu.
0: Betul.
1: Dan itu harus udahan.
0: Iya, secara
1: memberanikan diri gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak gue nekat aja deh buat udahan, padahal feelingnya masih
0: kuat ya, masih
1: kencang banget.
0: Wow, itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.
1: Sangat sulit.
0: Ya.
1: Jadi, karena menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang nggak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya, buat bisa
0: mengikhlaskan
1: cinta sejati. Asik.
0: Okay. Tapi berarti seorang Mariska itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
1: Iya.
0: Seperti itu ya berarti.
1: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa bete, marah, kesel, apa-apa gitu, gak ada. Jadi pure love aja gitu, tapi lo harus lepasin gitu.
0: Benar.
1: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya gitu. Nikahnya sama orang lain gitu, ya kan? Ya kan? Itu kan kita harus ada di posisi yang oh lo happy ya udah gitu, gue happy. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue nggak happy gitu, gue maunya sama lo ya, gue juga maunya sama lo, tapi mau gimana gitu ya, kita mesti nekat nih untuk udahan, karena kalau enggak hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus, ya mau sampai kapan?
0: Benar.
1: Gitu.
0: Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri gitu.
1: Ember.
0: Kan? Iya kan, benar-benar. Tapi berarti okay, kita lupakan masalah beda agama ya, karena itu kayaknya udah mentok banget,
1: mentok
0: ya, mungkin
1: banget.
0: Tinggi banget ya.
1: Asli.
0: Okay, tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu, yang mungkin si pasangan ini nggak menemukan nih, tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
1: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih lebih respect aja.
0: Oke.
1: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu. Karena kan visi misinya nggak sama.
0: Iya sih, benar.
1: Terus kan kayak misalnya kalau menurut gue misalnya gini, kalau menurut gue nanti, kalau misalnya kita nikah, nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana gitu. Satu lagi maunya misalnya gue maunya di sini, soalnya di sini lebih gini-gini nih gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu, atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan, kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Benar.
1: Jadi kayak misalnya ya secara visi-visi udah nggak jalan, udah nggak sama, prinsipnya nggak sama.
0: Susah
1: udah
0: juga.
1: Susah juga, dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
0: Benar. Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
1: Ada.

0: itu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
1: Oke. Okay. Gitu. Itu benar-benar cinta yang tulus.
0: Cinta yang tulus gitu, dan itu kalau misalnya emang nggak bisa disatuin, ya harus nerima. Gimana sih, kan kadang kita suka gue nggak accept nih, gitu. Gue nggak bisa deh, gue nggak terima nih, pokoknya atau nggak bisa kawin hari aja deh, misalnya. Kan ada yang kayak gitu.
1: Iya, nekat ya.
0: Ada yang itu nekat beneran ya.
1: Nekat beneran.
0: Kalau ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
1: Bener.
0: Ini gue nekat baik hati ya kalau ini gitu. Jadi kayak ya apa namanya, harus bisa self love sih, harus bisa mencintai diri kita sendiri, harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana gitu.
1: Betul.
0: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita gak berani buat mutusin sesuatu, ya itu akan wasting time di kehidupan kita.
1: Betul.
0: Gitu. Karena waktu berjalan terus.
1: Betul, benar. Betul. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga ya, benar kan? Bener. Untuk mencintai diri kita sendiri juga, gitu kan? Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini ya, siapa tahu relate. Mungkin kamu nanti akan apa ya? Menemukan jalannya lah ya, gitu. Kita nggak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, nggak bisa. Karena kita nggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
0: Dengan nekat.
1: Benar, itu dia. Jadi langsung aja, ini dia Nekat dari Mariska Juwita. Music Life Chat.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska, Nekat. Gimana? Belum naik.
1: Belum.
0: Maaf.
1: Gue udah teriak loh padahal.
0: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
1: Nekat.
0: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Nih ya, musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
1: 90s R&B. Pop R&B.
0: Oke.
1: Okay. R&B white gitu tapi.
0: Oke. Okay. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih? Dari sekian banyak genre yang kita tahu ya mungkin ya.
1: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
0: Iya sih, benar.
1: Lagi balik lagi ke situ.
0: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
0: Oke, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi
1: kayak lo denger apa keyboardnya aja tuh kan depannya
0: iya. Benar-benar kayak identik banget sama 90s ya kan. Benar-benar. Tapi selama pembuatan ini tadi kan juga udah sempat di spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari lu dengerin obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapat royalti nih.
0: Tadi kalau ditagih gimana?
1: harusnya soalnya kemarin gue pas waktu diwawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia dapat royalti. Gue berpikir iya juga ya. Kisahnya tentang dia ya.
0: Iya, benar.
1: Royalti itu dia. Gitu.
0: Benar. Berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari benar-benar sketch ya. Itu paling sebulan.
0: Oke, okay, itu
1: sebulan sampai dengan mixing mastering dan beres jadi semua ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
1: Cepet
0: ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi liriknya lebih kayak gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa lirik keseharian lah gitu.
0: Bener.
1: bahasa keseharian gitu.
0: Jadi nggak berarti apa di sini nggak ada kayak unsur apa kayak kiasan puitis gitu, nggak ada ya.
1: Ada paling di bridge yang balik kanan.
0: Oke, okay, yeah, sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan, kita tahu maksudnya ya kan, nggak kayak apa kayak melati. Ya terlalu puitis banget gitu kan, enggak kan. Oke, okay. Tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot Andrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue, karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, okay. Gitu. I see.
1: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah, okay. Ini nih comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya. Yeah, tapi kalau paham dong ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak soloist yang kata-katanya tuh wow, bread sekali ya. Bread nih, kata-katanya bread.
0: Bener.
1: Kalau gue depannya aja kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan. Kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Kayak kata kayak gitu. Terus kayak kayak apa ya, intinya kata-katanya yang gampang dicerna gitu ya. Cuman pengen ya easy listening aja sih.
0: Oke, okay. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill gak sih ada berapa lagu? Belum ya?
1: 6.
0: Ada 6 lagu, oke. Okay. Berarti 6 lagu ini secara secara temanya, secara musiknya,
1: benang merahnya
0: apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip.
0: Tapi
1: sebenarnya kalau dari sisi aransemen gitu nggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. Tuh kalau yang ini, cuman gue lebih agak nge-pop aja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Bassnya main banget.
0: Betul.
1: Kalau yang ini lebih nge-pop aja gitu.
0: Oke, okay. Lebih pop ya mungkin ya. Ya, sesuai genrenya ya. Mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati. Ada apa nih?
1: Oke. Okay. Nyala lagi.
0: Oh, nyala lagi. Kepencet ternyata.
1: Oh,
0: oke, okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut dengerin nih.
1: Tapi lo patah tau gak sih? Dari suara mereka tuh kedeng tuh.
0: Iya, yeah, bener, masuk suara.
1: Suara mereka tuh masuk tau gak sih?
0: Bener, gak apa-apa. Ambience.
1: Gue dari tadi gue lagi ngomong, dia cekiking kan di belakang nih. Kayak asik banget.
0: Asik, bener. Oke, okay, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan. Secara aransemen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
1: Ini lebih ngepop.
0: Lebih ngepop aja.
1: Dan lebih ngepop, terus dia gitu lebih mungkin kayak untuk aransemen gak terlalu padat. Kalau kemarin kan padat banget tuh aransemennya. Kalau ini gak sepadat itu.
0: Kayak berlayer-layer gitu ya.
1: Oh, layer-layer. Panjang. Kayaknya dari depan sampai belakang, alat tuh. Nggak berhenti tuh.
0: Oh iya. Iya. Kayak ya ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simpel, lebih ringan lah ya berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengin nanya-nanya boleh banget, masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengin bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright.
1: Alright.
0: Ini ngomongin soal lagu Nekat masih ya.
1: Masih dong.
0: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.
0: Jadi ada bakal ada kolaborasi.
1: Bakal ada kolaborasi insyaallah.
0: Ah, ini seru. Belum boleh di-spill ya berarti.
1: Belum
0: ya.
1: Boleh.
0: Tapi
1: lagunya menarik sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
0: Okay.
1: Dia artis gede, jauh lah dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis-artis gede juga gitu. Dan dia gitaris. Gitu, dia solois gitaris. Gue gak bisa spill orangnya.
0: Oke. Itu cluenya udah ada lah ya. Coba tebak-tebak sendiri aja deh.
1: Dia denger nih dia.
0: Oh iya.
1: Tadi sebelum gue kesini, tadi gue bisa parang sama dia. Gue bilang gue mau ke Pro 2. Gue bilang
0: Oke.
1: Gitu.
0: Halo.
1: Halo.
0: Seseorang di sana. Ya kali gue juga gak tahu siapa gitu kan.
1: Karena dia sih gue kesini bareng dia. Ya kan pas dia nanti tuh.
0: Siapa ya?
1: Oh jadi
0: lu yang waktu itu diomongin.
1: Belum apa-apa udah digibahin.
0: Belum ada namanya juga udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah diomongin.
0: Maka aja.
1: Aduh, sorry banget.
0: Tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timeline-nya kan, boleh dikasih tahu kan?
1: Insyaallah di bulan Oktober kali.
0: Oh, bulan Oktober ya. Berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
1: Gue pengen Nekat dulu deh. Gitu. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin Nekat terus.
0: Betul.
1: Ini lagunya
0: Easy
1: Listening loh.
0: Tapi berarti paling cocok dengerin Nekat tuh pas kapan tuh berarti?
1: Paling cocok dengerin Nekat itu mungkin karena aransemennya, terus apa beatnya juga dia bukan yang tipikal melo-melo gimana. Jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
0: Bener.
1: Ya kan. Pagi-pagi gak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
0: Bener.
1: Sore-sore juga oke.
0: Oke, setiap saat dia
1: setiap bisa. Saat. Ya. Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
0: Ah, itu dia lo. Repeat aja terus.
1: Lo jangan nanya. Lo jangan pertanyaan. Itu jangan enak, kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
0: Iya bisa
1: gitu.
0: Coba gitu juga kan. Pas ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun
1: cocok
0: ya.
1: Cocok. Kan kita gak tahu sedihnya pas lagi kapan.
0: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Gak relate juga harus dengerin.
1: Pokoknya gue hard sell sekarang.
0: Hard selling gak apa-apa. Bener. Terlalu marketing bahasanya.
1: Terlalu marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
0: Nah bener.
1: Setiap saat.
0: Bener. Kapanpun lah.
1: Kapanpun ya kan. Pokoknya dengerin.
0: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga. Play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway. Ini ada MV-nya gak? Musik video.
1: Kan lagi mau dibikin. Gue lagi bikin video lirik dulu.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
0: Ada ya.
1: Dance gitu.
0: Bakal ngedance ya lagi ini. Bukannya full dari awal sampai akhir.
1: Gue kasih bocoran sih tadi.
0: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga musik video ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
1: Iya.
0: Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat. Di semua digital platform, ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music, pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Pro 2 FM.
0: Betul.
1: Di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Pokoknya ini berisik kan ya.
0: Awalnya ambience.
1: Agak ganggu loh, padahal udah pakai. Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur, lagi. Pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
0: Oke, cocok lah ya, benar.
1: Intinya self love.
0: Yes.
1: Itu nomor satu.
0: Betul. Cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
1: Exactly.
0: Asik, asik. Terlalu dalam nih.
1: Padahal judulnya Nekat ya.
0: Iya kan? Benar, makanya gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, "Waduh, obrolan kali ini kok mirip kisah gua ya." Sedih banget katanya.
1: Ya sedih banget ya, sedih banget.
0: Sedih banget. Sedih banget. Ya Allah. Nekat cocok berarti. Hard selling terus. Nekat cocok. Itu dia. Obatnya adalah nekat ya.
1: Obatnya adalah nekat.
0: Bener. Oke, terima kasih Marika.
1: Thank you
0: so much.
1: Thank
0: sukses
1: banget,
0: selalu
1: sama-sama.
0: Ditunggu EP-nya nanti ya.
1: Amin.
0: Dan sama kolaboratornya itu ya.
1: Iya. Yang lagi denger di dia nih. Belum apa-apa udah digoreng di sini.
0: Oke, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
1: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z.
0: Yes.
1: Mariska Juwita. Terus di TikTok, di YouTube. Terus di Threads. Udah sih.
0: Bisa dicek di situ ya.
1: Mariska Juwita semua.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih. Sukses
1: sama-sama
0: selalu.
1: Sama-sama, thank you banget udah boleh ke Pro 2 FM.
0: Yes. Aduh, betul.
1: Senang hati aku bisa datang ke
0: sini.
1: Asik.
0: Nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi, jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Pro 2 FM juga bisa kamu request ya sebanyak-banyaknya lagunya Mariska ya yang nekat. Terutama, oke? Okay? Oke, okay, kalau gitu nama gue Aida Tama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu, sampai jumpa. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Ungu Taman Pro 2 akan menggelar konser tunggal bertajuk Ungu Waktu yang dinanti Final Chapter di Tennis Indoor Senayan Jakarta pada 10 Oktober 2026. Konser ini menjadi perayaan 30 tahun perjalanan Ungu dan akan digarap secara penuh mulai dari tata panggung, alur lagu hingga bintang tamu. Pasha menyebut Taman Pro 2 konser ini sebagai bentuk terima kasih kepada para penggemar dan industri musik Indonesia. Dalam konser tersebut, Ungu diperkirakan membawakan sekitar 30 lagu yang mewakili perjalanan karir mereka sejak tahun 1996 Taman Pro 2. Dan bukan hanya lagu hits-hitsnya aja. Sejumlah kolaborasi dan kejutan juga disiapkan tetapi masih dirahasiakan. Pasha mengatakan perjalanan Ungu penuh tantangan, namun setelah 30 tahun mereka memilih kembali menjadi diri sendiri dan menikmati perjalanan sebagai musisi.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, Marvel Studios mulai mempersiapkan film X-Men versi MCU yang disutradarai oleh Jack Shrier. Dengan produksi ditargetkan dimulai pada tahun 2027 dan tayang pada musim panas 2028. Sejumlah pemeran Taman Pro 2 telah bergabung. Ada Sadie Sink sebagai Jean Grey, Kit Connor sebagai Cyclops, dan Samara Weaving sebagai Emma Frost. Ketiganya ini Taman Pro 2 akan menjadi bagian dari generasi baru X-Men di MCU setelah Marvel mendapatkan kembali hak karakter dari 28th Century Fox. Sementara itu, pemeran karakter penting seperti Profesor X, Magneto, Storm, Beast, dan Wolverine masih belum diumumkan. Detail cerita film Taman Pro 2 juga masih dirahasiakan.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

Thanks God, it's Friday teman berdua. Ketemu lagi sama Jaja Majenta di Jaga Malam. Sampai jam 12 malam nanti seperti biasa, back to habit lagi. Setelah kemarin, enggak, karena aku libur teman berdua ya. Libur-libur langsung balik menemani kamu lagi di waktu-waktu malam. Karena biasanya aku nemenin kamu emang di waktu malam ya. Jadi jangan bosan-bosan teman berdua ya, karena kamu akan selalu ditemani sama dua penjaga malam ya, yang akan selalu bergantian di setiap harinya. Ada Jaja Majenta dan Rama Gemsi yang menemani kamu di malam hari. Gimana kabar kamu di hari Jumat ini? Semoga selalu bahagia, selalu sehat, dan selalu happy. Selalu dikelilingi dengan kabar-kabar yang baik pastinya. Sampai jam 12 malam nanti WhatsApp-nya dibuka 081327866966. Bareng sama Jaja Majenta ya teman pro 2 ya. Please temenin aku karena aku siaran sendiri setiap hari. Kenapa sendiri terus ya?

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
2: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih.
1: Receh nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
3: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
3: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
2: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
4: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.

Temuan berdua kebakaran hutan dan lahan di Indonesia kembali memicu kekhawatiran kabut asap lintas batas yang berpotensi berdampak ke Singapura, terutama menjelang F1 Singapore Grand Prix 2026 pada Oktober mendatang. Bulan, dua bulan lagi teman berdua ya. Dan pemerintah Singapura meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan memburuknya kualitas udara akibat kebakaran di Sumatera dan Kalimantan. Penyelenggara F1 juga menyiapkan rencana kontingensi, termasuk masker N95, dukungan medis, dan penyesuaian aktivitas luar ruangan jika kondisi udara memburuk. Meski saat ini kualitas udara Singapura masih berada dalam kategori sedang, teman Pro 2, belum ada kepastian kabut asap akan mengganggu F1 di tahun 2026 ini. Tapi pemerintah dan penyelenggara tetap memilih melakukan antisipasi sejak dini. Buat saudara-saudara, teman-teman yang lagi ada di Sumatera, di Kalimantan dan juga NTT, teman Pro 2, semoga selalu aman ya, semoga semuanya bisa

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Mau bacain WhatsApp dulu ya teman Pro 2, karena ini kan weekdays ya, weekend sih maksudnya, hari Jumat ya udah masuk ke weekend, tapi ya kalau Jemaah Cinta siaran malam hari Jumat ya masih topik lah ya di malam hari ini. Buat kamu yang ada topik yang pengen dibahas bareng-bareng, silahkan langsung aja ke WhatsApp ya, seperti biasa WhatsAppnya. Bosan gak sih dengerin penyiar Pro 2 bacain WhatsApp? Gak apa-apa tapi ya, 081327866966, dan jangan lupa buat follow sosial media, ada di TikTok dan juga Instagram @RRIPro2Surakarta. Duanya pakai angka, iya benar, duanya pakai angka ya. Membacain WhatsApp dari Dani. Selamat malam kak. Malam bro. Udah ready lagunya mau di Ayunda yang Untuk Apa Enggak Kak? Coba nanti aku cariin ya Dani ya. Kalau udah boleh tolong puterin ya. Terima kasih. Sama-sama. Dani, terima kasih banyak ya sudah masuk di WhatsApp ya. Nanti aku cari request lagumu. Nanti kalau ada nanti aku puterin buat kamu Dani. Thank you so much ya bro ya. Teman Pro 2 yang mau request lagu silahkan ke WhatsApp yang sudah aku bacakan tadi ya. Jadi siapa tahu mungkin lagu kamu ada, atau kalau belum ada nanti aku request ya, minta tolong sama Bray Rido buat masukin request lagu kamu ke playlistnya Pro 2 FM Solo. Abis ini kita topik teman Pro 2 ya. Topiknya apa di malam hari ini? Ada ide gak?

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan, baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Masih dijaga malam teman berdua barengan sama DJ Majenta di malam hari ini. WhatsApp dari April, penjaga malam. Wis, WhatsApp April, penjaga malam di sini ya. DJ Majenta menemani kamu sampai tengah malam nanti. 22 lebih belum ada ya. Kok 22 udah 22 aja loh. Ya masih 20 lebih 59 menit ya teman berdua. Sambil menunggu pergantian di jam 9 malam ya di malam hari ini. Tadi udah aku puterin ya mau di Ayunda untuk apa ya. Buat kamu yang mau request lagu silahkan. Boleh ke WhatsApp aja sebelum ke topik dijaga malam di malam hari ini. Gimana April? Aku reply dulu deh ya, nanti deh abis ini aku reply deh ya. Mau request lagu atau voting Sumpah Mati? Ini tadi pagi ya. Gimana April, kabar kamu? Kita lama tidak berjumpa ya sepertinya di udara ya April ya. Boleh mau request lagu April langsung aja. Langsung. Pokoknya please temenin DJ Majenta di malam hari ini. Topiknya apa ya? Kenapa selalu clueless? Please bantuin teman berdua.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

I want rollerblade dari Nona ya, Bre ya. Oke, oke, April siap. Habis ini aku puterin ya. Eh, bentar. Siapa yang menjaga jaga malam di malam hari ini? Eh, suara siapakah ini? Jiji Majenta di sini ya, April ya.

Udah diputerin ya April ya. Rollerblade dari Nona April. Thank you so much sudah WhatsApp ya. Kita ke topik dijaga malam di malam hari ini teman Pro 2. Karena hari ini hari Jumat ya. Hari Jumat tuh biasanya identik dengan malam-malam yang emang siap untuk menyambut weekend gitu. Jadi buat kamu teman Pro 2 ya di malam hari ini, boleh banget langsung kamu Jera, kasih apa ya? Apa nih ganggu aja Rifki Minov nih. Ada Rifki Minov di Pro 1 teman Pro 2 ya. Kamu yang mau dengerin kangen sama Rifki Minov silahkan ya 101 FM ya teman Pro 2. Topiknya dijaga malam. Di malam hari ini kamu langsung aja kasih kata-kata hari ini teman Pro 2. Kata-kata hari ini bro, kata-kata hari ini sis ya. Silahkan kata-kata hari ini buat siapapun itu, buat aku boleh, buat kamu sendiri boleh, buat temenmu, buat pasangan, buat keluarga, buat pacar, buat mantan juga boleh banget teman Pro 2 ya. Langsung 081327866966. Kita ke Maca dulu.

0: mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu kemana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Di kantor guru, bayar uang seragam. Tara! 300.000.
1: Oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya aku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.
0: Betul.
1: Tunggu di sini bentar ya, Win.
0: Oke.
2: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu layani pembeli ya, Yu.
3: Iya, Bu. Ibu.
4: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Mungkinkah kita akan bersama? Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
1: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
2: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir Kali, Wijaya 80.
3: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan.
4: Lestari Merdu insan.
0: Firasat, Marcel.
5: Firasatku ingin kau untuk cepat pulang.
0: Kau, Glenn Fredly.
6: Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.
7: Sudah kulakukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

Zidane Noval 82 berhasil menjadi juara Bentang Jawa tahun 2026 kategori solo pria setelah menaklukkan rute lebih dari 1.500 km. Yes, Bentang Jawa teman Pro 2 artinya dari pucuk ke pucuk ya. Dari Pantai Carita Banten sampai Taman Blambangan Banyuwangi di Jawa Timur. 1.500 km. Kalau berarti itu sekitar, aduh itu ya berarti seluruh Pulau Jawa ya. Panjangnya Pulau Jawa itu 1.500 km teman Pro 2. Jadi kalau kamu mau coba ya silahkan. Tapi udah kayak eventnya menunggu tahun depan kalau mau ikut event ya. Atau kamu silahkan mau coba naik mobil teman Pro 2 itu juga boleh banget ya. Apakah terbukti 1.500 km? Iya terbukti lah karena kemarin Mas Zidane ini sudah menempuh 1.500 km ya di Strava-nya teman Pro 2 ya. Dan Zidane menjadi pesepeda pertama yang mencapai garis finish dengan catatan waktu 3 hari 9 jam 43 menit. Bayangin. Keliling Jawa, bukan keliling Jawa ya, tapi melintasi seluruh Pulau Jawa hanya dengan 3 hari. Dan ini bukan naik motor teman Pro 2, bukan naik mobil, apalagi naik kereta, bukan pesawat, bukan. Naik sepeda. Kemarin ya aku sempat, karena kan berarti kalau Bentang Jawa kan berarti secara tidak langsung kayaknya lewat Solo deh. Ternyata enggak. Kemarin kayaknya bebas deh teman Pro 2, tapi kayaknya yang lewat Solo jarang deh kayaknya. Ada yang lewat Pantai Utara, Jawa Utara, ada yang lewat Jawa Selatan deh kayaknya kalau enggak salah ya. Finishnya kemarin di hari Rabu 19 Agustus 2026 di jam 15 lebih 13 menit. Kemenangan ini sekaligus membuat Zidane meraih 2 gelar ultra cycling 1.500 km pada 2026. Sebelumnya Zidane juga menjadi juara East Java Journey 2026 dan mencatat kemenangan ketiganya secara beruntun di ajang tersebut. Wah ini kayaknya emang paru-parunya diporting ya emang. Zidane ini kayaknya paru-parunya emang diporting teman Bro. Jujur. Aduh, sepedaan sih kata orang ya, kata orang tuh

sepedaan tuh ya bisa lebih jauh daripada lari katanya gitu. Tapi kalau 1.500 kilometer, gimana ya? Ini jauh banget sih, jujur ya. Dan Benang Jawa ini bukan pertama kali diikuti sama Zidane teman pro 2 ya. Jadi pada 2024, Zidane juga finish sebagai runner-up setelah mengalami masalah ban sekitar 100 km sebelum finish. Enggak, ini kalau sebelum finish tuh 10 meter kayak, 1 kilo itu masih oke loh. 100 km teman pro 2, sebelum finish. Berarti garis finish masih ada 100 km di depan kamu. Dan kamu harus menyelesaikannya. Dan itu jujur ngeri sih. Dan di tahun 2025 ya, si Zidane ini teman pro 2 harus puas di posisi keempat akibat gangguan pencernaan. Dan pada edisi 2026, Zidane mengandalkan strategi menjaga pace dan tidak memaksakan kecepatan sejak awal. Yes, karena ini bukan balapan teman pro 2 ya, tapi ini adalah tentang mempertahankan mental dan mempertahankan fisik ya. Tapi ya biasanya kalau kecepatan di awal tuh kayak malah akhirnya tuh habis gak sih? Karena aku juga sering gitu. Kalau olahraga itu kadang tuh emang meledak-ledak di awal tapi nanti di akhir tuh justru malah habis. Dan Zidane ini teman pro 2, walaupun podium 1 ya, tapi Zidane ini sempat tertinggal dari pesaing. Tetapi mulai mengejar di kawasan Cikotok dan mengambil posisi terdepan sekitar kilometer 200 hingga mempertahankannya sampai finish. Salah satu pesaingnya teman pro 2 ultra cycling dari Swiss ya, Adrian Liechti, juga sempat mengalami kendala kesehatan. Karena kemarin juga ada beberapa influencer yang ikut ya. Kemarin ada Mas Danang Girisadewa juga yang katanya mirip sama aku. Kemarin juga ikut Bentang Jawa teman pro 2. Siapakah dari kamu yang kemarin ikut Bentang Jawa juga? Atau mungkin nantilah bre tahun depan. Semoga aku bisa ikut Bentang Jawa ya. 1.500 km naik sepeda menyelesaikan Pulau Jawa.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Hanya aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Ati CB. Bila Raisa.
2: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
3: Sedia aku sebelum hujan,
0: ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
4: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola featuring Laleil Manino.
5: Rayumu kan tak kalah.
0: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
6: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali, Mahal ini.
7: Bawa dia.
0: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.
8: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Rabun Jauh sayangnya kali ini ia diam. Jujur lagu ini bagus banget ya liriknya teman bro dua. Aku baru sadar loh ternyata liriknya itu bagus banget. Ya dulu taunya cuma refnya aja. Ya sekarang mendalami liriknya. Ternyata liriknya bagus sekali ya. Khas dari Bernadia teman bro dua. Aduh salah satu wishlist kan nonton Bernadia. Karena padahal Bernadia sering kesuruh loh. Tapi kenapa aku belum pernah nonton ya? Jujur pengen banget nonton Bernadia yang waktu showcase kemarin tapi di Jakarta jauh sekali ya. Dan kayaknya tiketnya memang terbatas dan gak sempet war tiket kemarin aku teman pro 2 ya. Jadi buat kamu yang sudah bisa nonton Bernadia silakan kasih testimoni. Karena aku sering dikasih testimoni sama teman-temanku. Katanya Bernadia ini kalau live ya suaranya bagus banget teman pro 2. Kalau aku sih yang bagus banget tuh si Nadif sih, gila. Ternyata Nadif suaranya bagus banget waktu live ya. Itu ah keren banget teman berdua, serius. Buat kamu yang belum join di WhatsApp ya, belum join di topik di malam hari ini rame banget. Thank you loh ya yang sudah masuk di WhatsApp ya. Topiknya di malam hari ini, kamu langsung aja kasih kata-kata hari ini teman berdua. Buat siapapun itu, buat diri kamu sendiri boleh, buat aku boleh mungkin. Pede banget ya. Buat teman kamu boleh, buat pasangan kamu boleh, buat orang tua kamu boleh, buat siapapun yang ada di semesta ini boleh teman bro dua, langsung ya di WhatsApp ya. Habis ini jam terakhir aku siaran di jam 10 malam, aku bacain WhatsApp kamu.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan? Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Let's go bacain WhatsApp dari kamu yang sudah masuk di malam hari ini. Kata-kata hari ini dong teman Pro 2. Loh kok ada? Masih nyambung loh ya tadi ya.

Mau bacain WhatsApp dari kamu yang sudah masuk di malam hari ini? Bentar teman Pro 2. Habis benerin back sound ya. Oke. Mau bacain WhatsApp dari... rame banget loh di malam hari ini. Thank you ya. Dari Najib. Oh, request lagu aja. Assalamualaikum Kak JJ. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak. Selamat malam Najib. Request lagunya Avicii yang The Nights ya. Boleh. Makasih Kak JJ. Salam untuk semua yang dengerin Pro 2 Surakarta aja. Oke, siap. Thank you Najib ya. Najib, kasih kata-kata hari ini dong.

Lanjut lagi teman pro 2 dari Dewi Satrio. Kata-kata hari ini Bray, beda cuaca aja sakit, gimana kalau beda perasaan? Nyesek banget deh. Ya pasti gak sih teman berdua, beda perasaan. Mungkin kamu menganggap bahwa kamu suka, tapi dia tidak menganggap bahwa dia suka. Semoga buat kamu yang sedang terjebak di dalam beda perasaan. Gimana ya, beda perasaan itu bisa gak sih dibuat jadi sama gitu, diusahakan untuk jadi sama perasaannya, bisa gak sih? Semoga kamu yang sedang terjebak beda perasaan, semoga bisa diusahakan untuk menyamakan perasaan saling apapun yang kamu mau. Malam Bre JJ, malam, request lagunya Titi DJ yang Sang Dewi. Oke, boleh, spesial buat mas suami di Kalimantan Selatan sana. Oke, siap, thank you ya Dewi Satrio ya. Lanjut lagi teman berdua, satu lagi deh ya. Dari Muhammad Alwi, karena ini masih ramai banget, nanti aku lanjutin bacain WhatsApp kamu ya. Selamat malam Bang JJ, selamat malam Muhammad Alwi. Kata-kata hari ini bro, yoi, kata-kata hari ini. Ketika dunia terlalu bising, biarkan malam yang menjadi pelindung dari hiruk-pikuk yang tidak penting. Ais, itu dia teman bro dua ya. Kok back soundnya jadi patah? Kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa teman berdua, karena sudah menciptakan malam. Karena kalau gak ada malam, siang terus, pagi terus, kayak rasanya capek gitu gak sih? Iya gak sih teman berdua? Can you imagine that?

Request lagunya Killing Me Inside, biarlah Bray. Oke, boleh ditunggu ya, nanti aku puterin request lagunya Muhammad Alwi juga, Dewi Satrio juga. Mau ke request lagunya Najib dulu, Avicii The Night.

0: apa
1: ya? Ojo nyanyi lagu kuwi. Terus ojo kuwi. Anu ya, lagune Tulus, Tulus.
2: Tulus. Tulus.
1: Be careful on the way.
2: Piye kuwi ya, hati di jalan kan lebih piye ya?
1: Hati-hati woy,
3: karena masih
1: berlaku. Jai. Woy,
3: kacau
1: woy. Nyanyi
3: lagi,
1: nyanyi lagi, nyanyi lagi. Nah, enak ini
4: lagu nih. Tutup, bre. Tolongin gak nih? Tolongin dong. Makanya, kenapa jangan berisik. Bikin hidup orang jadi terusik.

Night. Dirilis pada 2010, lagu ini diciptakan oleh Fira Razak yang juga merupakan drummer dari Killing Me Inside pada saat itu. Lagu Biarlah menceritakan tentang seseorang yang mencoba mempertahankan hubungannya namun harus berakhir karena tidak cocok. Akhirnya dia pun pilih mundur daripada selalu sakit hati. Mungkin ini juga keputusan yang kudu kamu ambil daripada punya relationship yang penuh

Lanjut lagi teman berdua di Jaga Malam di malam hari ini. Bacain WhatsApp lagi dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Mau izin request lagu dari The Script, The Man Who Can Be Moved ya Kak. Oke, siap ditunggu request lagunya ya. Oh ya, The Script juga mau ke Indonesia ya teman berdua ya, di ya tahun depan sih 2027. Dan ada di dua venue, kayaknya emang dua venue ini jadi kesukaannya The Script ya, Jakarta dan Surabaya. Jadi buat kamu yang mungkin bosan nonton konser di Jakarta, nonton tour di Jakarta, silahkan nonton konser di Surabaya teman berdua. Tapi di Jakarta special guestnya jujur sih sangat menarik ya, dan The Calling teman berdua. Aduh, mau nonton tapi kok in this economy ya kan. Buat kamu aja deh yang nonton teman Pro2, nanti kasih testimoni ya nanti ya di WhatsAppnya Pro2, nanti boleh biar penyiar-penyiar Pro2 nanti bisa nyimak ya keseruan konsernya The Script seperti apa. Duh, pengen deh jujur.

Lagu buat kamu yang tidak bisa move on, teman Pro 2 ya, The Man Who Can Be Moved. Katanya kalau ada seseorang yang nyari, pasti tahu mau langsung pergi kemana untuk nyari seseorang itu, teman Pro 2. Semoga kamu tidak pernah relate dengan lagu ini ya. Dengan lagu galau apapun, please jangan sampai relate, teman Pro 2. Tapi jujur lagu ini bagus banget. Dan lagu ini kayaknya nge-hype di tahun, ini rilis tahun berapa ya? Aku lupa deh. Pokoknya lagu ini nge-hype banget saat aku SMP, teman Pro 2. Dan ini lagu bagus banget. Aku suka banget the script. Salah satu lagu favoritku juga ini, The Man Who Can Be Moved. Thank you ya, Lara ya, udah request lagunya ya. Kamu juga boleh, teman Pro 2 yang mau request lagu, silahkan 081327-866-966. Lagu dulu, enggak. Masa lagu lagi? Bacain WhatsApp dong.

WhatsApp dari Aurel. Halo, selamat malam teman Pro 2. Selamat malam Aurel, lama tidak bersua nih dengan para penyiar Pro 2 Solo. Iya loh ya. Aurel, gimana kegiatannya akhir-akhir ini? Lama juga tidak bersua dengan teman-teman pendengar Pro 2. Nah itu ya juga ya. Kata-kata hari ini sih, Pulau Kalimantan blur. Mohon doanya teman-teman Pro 2 Solo dimanapun berada, semoga dilindungi kawan-kawan yang stay di Kalimantan, NTT dan daerah yang terdampak bencana alam, dan jaga kesehatan semuanya. Yes, kita doakan yang terbaik teman Pro 2 ya, untuk saudara-saudara kita yang ada di beberapa wilayah ini Indonesia yang saat ini sedang terdampak bencana alam ya. Stay safe pokoknya buat saudara-saudaraku ya di Kalimantan, di NTT dan daerah yang terdampak bencana alam, Aceh juga teman Pro 2. Yes, pray for Kalimantan, pray for NTT dan pray for Aceh. Udah lama ya gak request lagu, mau request deh lagu. Boleh dong, Raim Laode, Menari-Nari. Oke, boleh. Thank you JJ, thank you so much Aurel, thank you juga ya. Lanjut lagi dari Unique. Key of success adalah kunci keberhasilan. Ya itu artinya kan gitu ya. Emang kan itu terjemahan aja kan. Respect, respect.

Mau request lagu dong, Bray? Boleh. Pelangi dari Hi-Fi. Terima kasih, Kak JJ. Oke. Sama-sama, Yunika ya. Thank you so much ya. Kata-kata hari ininya, key of success adalah kunci keberhasilan. Respect, respect. Pasti respect. Buat kamu teman berdua yang belum join di topik di malam hari ini, let's go ke WhatsApp ya. Kasih kata-kata hari ini.

Menari-nari dari Raim Laude, teman Pro 2 ya, masih di jaga malam barengan sama JJ Majenta. Di jam terakhir aku siaran yang masih bacain WhatsApp dari kamu, kasih kata-kata hari ini dong ya. Terima kasih ya kak ya, sudah diputerin lagunya. Sehat selalu untuk kalian semua yang lagi bertugas siaran jaga malam. Semoga kalian semua selalu diberkahi kesehatan, kelancaran dalam bertugas, dan tetap semangat menemani pendengar sampai selesai siaran, dan jangan lupa istirahat yang cukup ya kak. Terima kasih banyak Lara ya. Tadi lagunya udah aku puterin ya Lara ya, tadi juga lagunya Aurel udah aku puterin juga, baru aja. Lanjut lagi dari Dita. Kata-kata hari ini dari aku Bray, hal kecil yang baik hari ini tetap patut disyukuri. Jujur, dalam sih teman Pro 2. Thank you so much ya, Dita ya. Buat kamu yang hari ini sedang lelah, capek dengan apapun itu yang sedang kamu jalani teman Pro 2. Kata-kata hari ini dari Dita, hal kecil yang baik hari ini tetap patut disyukuri.

Lanjut lagi dari Nop. Kata-kata hari ini, Nop. Kata-kata hari ini, Bray. Dan sesuatu yang bukan untukmu, mau digenggam seerat apapun, tidak akan pernah bisa jadi milikmu. Ini kenapa yang terakhir dalam-dalam semua ya?

Sebenarnya sih aku sudah lumayan sering ya dengar kata-kata hari ini ya dari yang Nob kasih ini. Jujur aku tuh agak nggak terima gitu loh kadang. Kayak rasanya kok udah digenggam erat gitu. Kan kita udah berusaha ya teman berdua ya. Kalau bukan buat kita, ya udah nggak akan bisa jadi punya kita gitu loh. Jujur sih agak kurang suka aku ya sama ini kata-kata ya, karena tuh jadi rasanya tuh sedih banget gitu loh, ya gak sih teman berdua? Tapi ini ada benernya juga. Thank you so much ya Nob ya, sudah selalu mengingatkan lewat kata-kata ini. Duh, dalam-dalam banget lagi teman berdua di malam hari ini. Hujan ya? Bukan, lagunya Pelangi.

Jam 22.58 teman berdua, thank you so much ya buat kamu yang sudah berbagi kata-kata hari ini, hari Jumat ini teman berdua. Besok udah hari Sabtu, Minggu, habis itu happy weekend teman berdua. Cuma cinta pamit undur diri, it's time to say mics off. Jazz Music sampai jam 12 malam nanti. Bye-bye.

Nomor 2 dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang dan hingga malam hari ini, hari Jumat, tanggal 21 Agustus tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz dan RRI Digital, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti. Tepatnya hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: التحدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersua kembali di suplemen hati bersama dengan Ahmad Wairuddin. Pada kesempatan suplemen kali ini kita akan menyajikan dan akan membahas tentang 6 perkara yang merupakan termasuk penyakit hati. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, kita tahu bahwa dalam Islam terdapat istilah penyakit hati. Nah, tentunya kita harus mengerti tentang penyakit hati ini, penyakit apa. Sebagian mengatakan bahwa penyakit hati adalah gangguan yang ada pada hati dan perasaan manusia. Di mana penyakit hati ini kadangkala menjadikan setiap orang atau orang-orang yang ada penyakit hatinya ini dapat mempengaruhi perilaku atau behavior dan perbuatannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam surat At-Taubah ayat 125, Allah taala berfirman yang artinya, dan adapun orang-orang yang di dalamnya atau di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surat itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Dikatakan di sini ada penjelasan ayat yang mulia ini bahwa yang dimaksud dengan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, yaitu orang-orang yang kafir atau ingkar dan orang-orang munafik. Di mana dalam diri golongan orang tersebut itu terdapat kekotoran rohani, yaitu mereka kufur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit tentang penyakit hati. Kemudian permasalahannya, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, banyak sekali jenis-jenis penyakit hati. Tentunya ini adalah menarik kita bahas, tetapi dalam kesempatan kali ini kita hanya membahas 6 saja penyakit hati yang mungkin sering terjadi dalam lingkungan kita bekerja atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu yang 6 penyakit hati? Yang pertama adalah riya atau pamer. Riya merupakan salah satu perbuatan tercela dalam agama Islam. Orang yang melakukan riya umumnya melakukan amal soleh, tetapi niatannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Perilaku ini adalah perilaku yang tercela yang harus dijauhkan dari kita semua, karena riya itu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan mendapatkan dosa. Kemudian yang kedua adalah ada hasad dan hasad. Hasad atau iri dengki. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada namanya iri. Apa itu iri? Artinya tidak senang dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Sedangkan dengki adalah bentuk amarah dari rasa iri tersebut. Maka iri dan dengki ini menjadi satu kesatuan di mana perilaku ini harus dihindari karena dapat memutus tali persaudaraan antar manusia. Dan juga dampaknya sangat banyak. Maka kita harus menjaga dalam pergaulan kita adanya sifat atau perilaku penyakit hati, yaitu iri dan dengki atau hasad. Kemudian yang ketiga, ada sifat takabur atau sombong. Takabur adalah perasaan yang menilai diri sendiri lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Atau dalam kata lain adalah merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Perilaku ini umumnya muncul saat seseorang dititipi harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, wajah yang rupawan atau kepandaian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul sifat-sifat seperti ini adalah salah satu cikal bakal yang namanya takabur atau sombong. Kemudian yang keempat adalah ujub. Apa itu ujub? Ujub itu adalah merasa baik, merasa soleh. Ujub merupakan perasaan yang membanggakan diri sendiri dalam beribadah. Sebaiknya sifat ini dihindari karena dapat mengurangi, menghilangkan ibadah atau pahala dan mendorong sifat sombong. Kemudian yang kelima adalah khodob, pemarah. Sifat ini dimiliki seseorang yang sulit mengontrol emosinya sehingga kadang-kadang muncullah sifat-sifat yang jelek dan pemarah itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam adalah hibah atau bergunjing. Perilaku ini juga termasuk dosa besar yang sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga istilah yang lain adalah gosip yang membicarakan aib orang lain. Dan ini adalah merupakan dosa besar. Pertanyaannya, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman Produa yang berbahagia, dikatakan di sini bahwa salah satu atau sekian banyak obat penyakit hati itu ada lima, sebagaimana dalam kitab-kitab salaf. Yang pertama adalah membaca Al-Quran disertai dengan perenungan. Kemudian yang kedua, mengatur pola makan agar perut tidak kenyang, atau biasa berpuasa atau cara yang lain. Kemudian yang ketiga, bangun malam, tahajud, zikir, dan amal-amal soleh yang lain atau amsal. Dan yang keempat adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada akhir malam. Dan yang kelima adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Juga dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, di sini ada dua, yaitu penyakit hati terkait dengan amal-amal lahiriah dan penyakit hati berkaitan dengan amal-amal batiniah. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari enam penyakit hati ini, dan semoga kita termasuk dari orang-orang yang soleh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita, dan kita menjadi insan-insan yang bertakwa, yang menjaga hati kita, yang terus menggunakan hati kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersemangat dalam kehidupan ini, dan tetaplah bersemangat dalam mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan memberikan inspirasi, memberikan motivasi, dan memberikan optimisme dalam kita menjaga hati kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam suplemen hati. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah kamu simak suplemen hati.

창이가 좋아하는 랜덤 게임! 랜덤 게임!

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 pagi ini kita akan update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Zi.
0: Info Pro 2.
1: Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub terus memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan di Kalimantan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan jarak pandang menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. Menurutnya kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan bisa memicu penundaan, pengalihan hingga pembatalan penerbangan.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 nih, bagi kamu yang sudah kangen untuk healing gitu ya, mungkin ini bisa menjadi salah satu list kamu. Karena King Nasar, iya dong, kamu tahu teman Pro 2 ya. King Nasar ini akan menggelar konser tunggal perdana yang bertajuk King Nasar Concert Lost in the Jungle pada tanggal 7 November mendatang. Konser ini tentunya berlangsung di Istora Senayan, Jakarta dengan konsep pertunjukan bernuansa petualangan di tengah hutan. Pertunjukan ini menjadi momen istimewa karena menandai konser solo pertama King Nasar sepanjang perjalanan karier musiknya. Bos Kreator menghadirkan konsep tersebut bersama dengan Vindes dengan aransemen musik khusus dari Erwin Gutawa Orkestra. Tentunya nanti kolaborasi itu nih teman Pro 2 memadukan antara harmoni orkestra dengan karakter dangdut King Nasar yang dikenal energik dan juga penuh warna. Wah, jadi penasaran ya teman Pro 2. Untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek tentunya di rri.go.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
2: Info Pro 2.

Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Apa kabar kamu di hari Sabtu ya pastinya? Udah ketemu weekend lagi, yes. Bareng aku Sylvia Z yang bakal nemenin kamu di pagi ini teman Pro 2. Sampai nanti ya, sampai jam 11.30. Yes, panjang karena apa? Karena aku masih rindu kalian teman Pro 2. Peres ya Cecil ya. Oke, nah semoga hari Sabtu ini ya bagi kamu yang punya kegiatan apapun itu teman Pro 2 dilancarkan. Terus yang lagi moodnya gak enak ya, dienakin gitu ya. Terus apa lagi? Pokoknya yang lagi sakit mungkin segera disembuhkan gitu ya. Terus apa lagi, dengerin Pro 2 FM Solo. Makin sembuh makin sehat ya teman Pro 2. Yakinlah. Oke, nah teman Pro 2 tentunya pagi ini banyak banget yang bakal Cecil hadirin ke ruang dengar kamu. Lagu-lagu, informasi-informasi gitu ya. Pokoknya banyak banget deh, makanya pantengin terus aja 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Dan ada apa aja sih informasinya? Nah, spill dikit ya, spill dikit. Kita bakal update tentang dunia perfilman, yes. Tadi kan udah ada tuh info-info tentang King Nasar ya. Pokoknya gen-gen now, C-gen now. Karena kalau aku bilang cuma gen Z doang atau gen apa, tapi ada juga gen Alpha yang mau nonton King Nazar. Jadi geng now aja kali ya. Nah, geng now ini teman Pro 2 pasti deh butuh yang namanya hiburan ya. Karena boleh tuh jadi hiburannya untuk nonton King Nazar. Karena apa? Kalau King Nazar itu bawaannya kayaknya happy aja gitu ya. Vibes-nya happy banget. Jadi apapun perasaan kamu kalau udah nonton King Nazar nih, apalagi konser mungkin ya, wah jadi heboh aja gitu ya. Lupa dengan masalah kamu. Oke, nah terus udah gitu ada apa lagi ya selain perfilman ya? Banyak banget ya informasi tentang apa namanya teknologi. Teknologi gitu ya. Itu ada juga nanti bakal kita hadirin. Gak lupa tentunya Sisil bakal kasih informasi seputar lalu lintas dan lain-lain. Semuanya deh teman Pro 2, banyak banget deh pokoknya ya. Pagi ini ada siapa yang menyapa aku? Oh, aku udah diteriakin dari ujung sana. Nun jauh di sana ya sama Kak. Aduh, Kak Lukman apa ya? Karena jenengnya banyak nih loh namanya. Ntar Kak Catur, a.k.a. Lukman, a.k.a. Teguh, a.k.a. Pras, a.k.a. siapa lagi kemarin ya? Dia kasih tahu ya. a.k.a. siapa ya? a.k.a. Rudy. Banyak kan. Hai Kak Sisil, selamat pagi, happy weekend ya, happy weekend juga pokoknya tentunya ya buat kamu Kak Catur dan seluruh teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kita bakal update-update informasi, jadi jangan kemana-mana ya, pantengin terus aja 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah. Kok tunggu ya?
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh? Kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
1: Yo, sip.
4: Oh, no.
3: Ayo, ini kok punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
6: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Teman Pro 2, ada kabar yang kurang mengenakan dari ganda putra Indonesia. Ganda putra badminton ya. Karena kenapa teman Pro 2 ganda putra Indonesia Fajar Fikri atau lengkapnya ini Fajar Alfian dan juga Muhammad Soibul Fikri harus kalah di perempat final kejuaraan dunia BWF 2026. Set banget, gak apa-apa, semangat ya. FF tuh game kan ya teman Pro 2 ya. Fire Free, ya itulah pokoknya ya. FF, Fajar Fikri tapi yang ini. Jadi Fajar Fikri ini takluk dari pasangan Chinese Taipei, ada Li Jihui dan juga Yang Po Xuan dengan angka 19-21, 16-21. Pertandingan pun berlangsung selama 32 menit di lapangan 2 Indra Gandhi Indoor Stadium India kemarin, teman Pro 2. Dan ini tentunya menjadi kekalahan pertama bagi pasangan Fajar Fikri atas pasangan Liang. Karena sebelumnya di Korea Open 2025 tuh mereka menang atas pasangan Liang dengan skor 21-19 dan 21-16, teman Pro 2. Nah, Fajar Alfian sendiri mengatakan kalau misalnya dia dan Fikri itu gak bisa atau udah gak mampu keluar dari tekanan lawan kemarin. Karena menurutnya itu pasangan Li yang ini ya tampil sangat-sangat luar biasa. Dengan kecepatan mereka terus sama kekuatan pulu-pulu lagi. Pukulan yang mereka miliki teman Pro 2. Fajar sendiri menjelaskan kalau misalnya dirinya itu sempat bermain penuh keraguan di game pertama. Kondisi lapangan yang berangin tentunya membuat mereka kesulitan untuk mengembalikan shuttlecocknya ke arah lawan. Sementara Fikri ini menjelaskan kalau misalnya gak ada tekanan di lapangan. Cuma pasangan Liang ini tampil sangat baik sekali. Permainan mereka tuh sangat solid dan gak ada celah banget menurut Fikri, teman Pro 2 ya. Kendati kalah, Fikri juga menilai banyak pelajaran yang bisa dia ambil, terutama soal kemampuan untuk beradaptasi di lapangan menghadapi siapapun lawannya. Jadi mereka kayak berlatih gitu lah ya, teman Pro 2 ya. Tapi apapun itu, kita doakan semoga Fajar Fikri ini kedepannya bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Amin. Informasi tadi tentunya teman Pro 2 ya, aku kutip dari rri.co.id. Aku mau menyapa dulu nih, ada Kak Little Musang. Selamat pagi, aku Little Musang nih, aku putra di Solo Baru, mau nitip puisi boleh ya Kak? Boleh banget. Sebentar aku bakal bacain ya buat kamu dan juga siapa nih? Oh, Parasut Biru. Cie, masih dengan Parasut Biru teman Pro 2 ternyata ya. Burung hantu namanya Gelatik. Cakep. Pergi ke kota mencari rusa. Cakep. Parasut Biru, aduhai sangatlah cantik. Cakep. Semoga saja tahun ini bisa juara. Amin. Sampai panjang banget kayak tol Trans Jawa. Oke, lagunya Tolong Sampaikan Rindu diputar ya Kak dari Liodra. Terima kasih. Siap. Semoga rindumu tersampaikan melalui udara ya. Akhirnya sampailah ke si Parasut Biru ini. Aduh, jadi penisirin si Parasut Biru siapa. Coba dong spill fotonya dong Kak Little Musang ya. Boleh bagi-bagi lah ya fotonya ke kita. Aku bakal coba puterin lagunya. Apa tadi judulnya? Sampaikan Rindu kuy. Iya benar-benar Sampaikan Rindu Liodra. Oke, langsung bakal aku puterin buat kamu ya teman Pro 2 dan juga untuk spesialnya Parasut Biru.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Ati CB. Bila Raisa.
2: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
3: Sedia aku sebelum hujan,
0: ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
4: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola featuring Laleil Manino.
5: Rayumu kan tak kalah.
0: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
6: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali, Mahalini.
7: Bawa dia kembali bersama.
0: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya aku, Ishak Oktavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Lelah hati Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus.
2: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
3: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
4: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir kali, Wijaya 80.
5: Inikah kisah cinta yang ku alami?
0: Lestari Merdu, Afgan.
6: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
0: Firasat, Marcel.
7: Firasat. Kau,
0: Glenn Fredly.
8: Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.
9: Sudah kulakukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198. Atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.
10: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.